0: yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan

0: F-17 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, tentunya kembali bersama kami di Ternate pagi hari ini. Dan Anda baru saja ya mengikuti warta berita sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, beragam informasi akan kembali kami hadirkan dan juga lagu hiburan ya.

menemani waktu pagi Anda. Dan kita ke informasi terkini pendengar, Guru Soekarno Putra ya, yang meninggal dunia pada Sabtu hari ini 26 September 2026 setelah sempat sakit selama beberapa waktu terakhir. Guru Soekarno Putra meninggal dalam usia 73 tahun. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh politisi PDIP Chairil Raul Hakim atau Chiko Hakim. Dan pendengar, sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya mengatakan guru meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Dan pendengar, Guru Soekarno Putra yang lahir pada 13 Januari 1953 merupakan anak bungsu Presiden pertama Indonesia Soekarno dari pernikahannya dengan Fatmawati, di mana Guru Soekarno Putra merupakan adik dari Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri. Dan kabar duka tersebut ya pendengar, tentunya kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami dengan beragam informasi-informasi terkini lainnya. Kami akan hadirkan beberapa lagu hiburan tentunya menemani Anda.

Pendengar, kita ke Bea Cukai Ternate yang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan petugas Bea Cukai di Bandara Sultan Babula Ternate. Hal tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai seorang oknum yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai bernama Rizky. Oknum tersebut disebut melakukan penahanan barang, memberikan ancaman, serta meminta sejumlah uang kepada calon korban. Kepala Seksi Patuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Ternate, Ari Patria Sanjaya, mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi melalui pemberitaan media dan melakukan pengecekan awal terhadap dokumen yang digunakan oleh oknum tersebut. Masyarakat juga perlu memahami bahwa Bandara Sultan Babula merupakan bandara yang melayani penerbangan domestik atau dalam negeri, bukan bandara internasional atau luar negeri. Maka dari itu, tidak terdapat petugas khusus Bea Cukai yang bertugas di bandara untuk mengawasi barang penumpang atau kiriman. Bea Cukai ternyata mengimbau masyarakat agar tidak melakukan transfer uang kepada pihak yang mengatasnamakan Bea Cukai sebelum melakukan konfirmasi melalui kanal resmi, dan masyarakat juga diminta tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun informasi perbankan kepada pihak yang identitasnya tidak dapat diverifikasi. Bea Cukai ternyata mengajak masyarakat bersama-sama mencegah penyalahgunaan nama dan identitas institusi dengan tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai, terutama apabila permintaan disertai ancaman, tekanan, atau permintaan transfer uang. Dari informasi Bea Cukai, pendengar, kita ke informasi lainnya ya. Indonesia dan Hong Kong sebentar lagi bakal terhubung dengan sistem pembayaran berbasis QR Code. Nota kesepahaman mengenai kerjasama sudah ditandatangani antara Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority atau HKMA. Selain dengan Hong Kong, Bank Indonesia juga bakal memperluas kerjasama QRIS antar negara dengan Timor Leste. Informasi-informasi tersebut, pendengar, bisa Anda dapatkan ya di portal kami KBRN RRI Online.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pendengar, keamanan di perjalanan menjadi faktor terpenting bagi pengguna perempuan dalam menggunakan platform transportasi online. Ya, tentunya di mereka menginginkan ya layanan yang dapat melindungi saat bepergian di malam hari, apalagi menggunakan aplikasi ride hailing Grab. Menyediakan sejumlah fitur keamanan yang membuat perempuan nyaman saat bepergian di malam hari, mulai dari audio protect, SOS button, juga trip monitoring, penyamaran nomor lewat Grab Chat, dan juga woman passenger preferred. Natasha Anjani, salah satu pengguna aplikasi Grab sejak tahun 2017, menjelaskan bahwa dirinya lebih merasa aman saat menggunakan layanan transportasi online dibandingkan dengan aplikasi lainnya, terutama ketika harus bepergian di malam hari. Nah, aplikasi Grab ya telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang lengkap sesuai kebutuhan para pengguna, juga untuk khususnya pengguna perempuan, karena rasa aman selama dalam perjalanan merupakan faktor terpenting bagi mereka. Dan tentu sebagai perempuan membutuhkan sejumlah fitur yang memungkinkan pengguna berbagi, maksud kami, perjalanan dengan kontak darurat, mendeteksi secara otomatis jika terjadi penyimpangan rute, tombol bantuan, serta perekaman transkripsi untuk perlindungan tambahan. Fitur-fitur ini penting ya untuk digunakan pada malam hari dengan rute perjalanan yang sepi. Pendengar, dari informasi tersebut kita ke informasi lainnya ya. Nah, kita ke informasi lainnya, pendengar, ada beberapa daftar 15 bank yang tutup per September 2026 dan belasan bank tutup. Sepanjang tahun ini, per September 2026, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut 15 izin usaha Bank Indonesia terbaru. PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Musyarakah Umat Indonesia di Tangerang, Banten. BPR Syariah berlokasi di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, tepatnya di Kota Tangerang, Banten. Pencabutan berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP garis datar 72 dan seterusnya tertanggal 25 September 2026 tentang pencabutan izin usaha PT BPRS Musyarakah Umat Indonesia. Dan pendengar, untuk 15 daftar 15 bank yang tutup ya per 25 September, tentunya pendengar, ini PT BPR Suliki Gunung Mas Sumatera Barat, PT BPR Prima Master Bank Surabaya Jawa Timur, Perumda BPR Bank Cirebon Jawa Barat, PT BPR Kamadana Bank Li Bali, PT BPR Koperindo Jaya Jakarta Pusat DKI Jakarta, PT BPR Pembangunan Nagari Agam Sumatera Barat, PT BPR Sungai Rumbai Kabupaten Darmasya Raya Sumatera Barat, PT BPR Ceper Permata Arta Klaten Jawa Tengah, PT BPR Dwi Cahaya Nusa Perkasa Batu Jawa Timur, PT BPR Mataram Mitra Manunggal Yogyakarta. Selanjutnya, PT BPR Syariah Hasanah Mandiri Depok Jawa Barat, PT BPR Citra Bersada Abad Bintara Bekasi Barat Kota Bekasi. Selanjutnya, PT BPRS Gaido Indonesia Kabupaten Cianjur Jawa Barat, PT BPR Pasaraya Kuta Bali, dan yang terakhir PT BPR Musyarakah Umat Indonesia di Tangerang Banten yang ditutup per 25 September 2026 kemarin. Demikian informasi dari daftar 15 bank tutup yang per September 2026 kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Tetap bersama kami, pendengar.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi jelang siang pendengar Persatu RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara menemukan bukti kuat yang dapat disimpulkan bahwa kematian Ali Daud di kawasan hutan Desa Bobani Jaya, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah bukan dilakukan oleh warga Siben Popo, melainkan dari suku Nomaden. Nomaden sendiri merupakan kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa memiliki tempat tinggal tetap. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Maluku Utara Kombes Pol I Gede Putu Widiana secara tegas menyatakan dalam mengusut kematian korban Ali Daud, penyidik melakukan berbagai tindakan secara komprehensif. Penyidikan komprehensif mulai dari olah tempat kejadian perkara atau TKP secara berulang, pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti, otopsi terhadap jenazah korban, penyusun visum et repertum, pemeriksaan terhadap ahli forensik dan ahli hukum pidana, pemeriksaan terhadap 33 orang saksi. Bahkan penyidik juga melakukan pendalaman melalui masyarakat dari berbagai desa di sepanjang wilayah pesisir dan melakukan analisis teknologi informasi serta penelusuran menggunakan citra satelit bekerja sama dengan BRIN maupun penjejakan lapangan oleh tim penjejak Korps Brimopori serta pengumpulan bahan keterangan melalui metode intelijen antropologis. Dari hasil olah TKP diperoleh fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya dengan sejumlah luka akibat benda tajam, dan di sekitar lokasi masih ditemukan buah pala milik korban yang berserakan sehingga menunjukkan bahwa hasil panen bukan merupakan sasaran utama. Dalam serangkaian penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan secara mendalam, dirinya juga mengaku penyidik menemukan jejak kaki yang mengarah ke kawasan hutan yang ditemukan sebuah bevak yang terbuat dari batang kayu dan dedaunan serta batang anak panah tradisional pada jalur yang sama. Dari hasil autopsi yang dilakukan, korban meninggal dunia akibat mengalami 19 luka akibat kekerasan tajam yang tersebar pada berbagai bagian tubuh dengan intensitas kekerasan yang sangat tinggi hingga menyebabkan kerusakan organ-organ vital. Dari seluruh fakta yang diperoleh, dilakukan analisis secara terpadu bersama hasil laboratorium forensik, hasil penelusuran lapangan, analisis teknologi informasi, citra satelit, hasil penjejakan, dan juga pendalaman sosial budaya melalui pendekatan intelijen antropologis. Dari keseluruhan proses tersebut diperoleh gambaran yang konsisten mengenai karakteristik pelaku yang memiliki kesesuaian dengan kelompok yang berhuni dan beraktivitas di kawasan hutan pedalaman karena menunjukkan karakteristik berupa kecenderungan melalui tindakan agresif tanpa didahului konflik persoalan, ketertarikan terhadap penggunaan persenjataan tradisional, kemampuan bertahan hidup dan bergerak di kawasan hutan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, serta kemampuan menghindari deteksi maupun penelusuran oleh pihak luar. Beralih ke informasi nasional, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan telah melelang benda sitaan komoditas batu bara kurang lebih 436.283,8 ton. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan lelang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banjarmasin, di mana telah dilaksanakan lelang benda sitaan komoditas batu bara dengan harga penawaran lebih dari 179 miliar rupiah. Dan pendengar ST juga ya telah melakukan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah 2016 hingga 2025, dan dijelaskan saat lelang sudah mendapat persetujuan dari tersangka ST dan sudah mendapatkan izin dari Jaksa Agung untuk dilakukan lelang. Objek lelang merupakan raw material milik PT MCM di Desa Kaung, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, objek ditetapkan dengan limit 178,8 miliar dan kewajiban uang jaminan penawaran lelang sebesar 80 miliar rupiah. Lelang berhasil dimenangkan Joni selaku kuasa dari PT Batu Bara Menjangan Lestari dengan harga penawaran senilai tersebut, dan hasil penjualan lelang mencatatkan kenaikan harga penawaran sebesar 200 juta rupiah di atas nilai limit awal yang ditentukan.
dengan memperhitungkan bea lelang sebesar 3%, yaitu 5,3 miliar, total kewajiban pembayaran sebesar 184,4 miliar rupiah. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cerdas.
1: Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairon 02 Ternate, pendengar, beragam atau beberapa lagu hiburan sudah kami hadirkan tentunya menemani Anda. Dan untuk beberapa informasi kami hadirkan kembali ya, menemani waktu siang Anda tentunya masih di akhir pekan. Kita ke Bank Indonesia, pendengar, yang mengungkapkan alasan kembali mencetak rupiah dengan tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa dan ex-Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti yang menjelaskan pencetakan ulang merupakan bagian dari kegiatan rutin Bank Sentral untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat. Penerbitan rupiah dengan tanda tangan pejabat baru dilakukan mengikuti kebutuhan uang kartal serta tahapan pencetakan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Dan ditegaskan pencetakan uang bukan dilakukan secara mendadak, melainkan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Bank Indonesia setiap tahunnya. Pencetakan uang dilakukan secara bertahap sesuai dengan perhitungan kebutuhan uang kartal dalam satu periode. Maka dari itu Bank Indonesia tidak langsung mencetak seluruh kebutuhan uang pada awal maupun akhir tahun. Dan uang kartal, pendengar, masih dibutuhkan masyarakat ya, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan pembayaran digital. Dan keputusan pencetakan uang dibahas Bank Indonesia bersama pemerintah dengan mempertimbangkan target uang beredar dan kebutuhan penerbitan uang kartal dalam satu periode. Dan pembahasan mencakup kebutuhan uang kertas dan uang logam yang nantinya bakal diterbitkan Bank Indonesia. Koordinasi biasanya dilakukan menjelang akhir tahun untuk menentukan kebutuhan periode berikutnya. Adapun rupiah yang ramai diperbincangkan di media sosial, pendengar, dan menjadi incaran kolektor merupakan uang kertas tahun emisi 2022 pecahan 100.000 rupiah. Meskipun menggunakan desain tahun emisi 2022, uang tersebut memiliki tahun cetak 2026 serta memuat tanda tangan Purbayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Informasi tersebut kami hadirkan dari laman CNN Indonesia.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu!

0: pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya, Maisara, bersama rekan teknik studio ada Bung Dani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sebelumnya sudah membersamai kami dari pukul 5 hingga pukul 11. Semoga bermanfaat tentunya apa yang sudah kami sampaikan dan juga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan menemani aktivitas akhir pekan Anda. Dan kami pamit undur diri, insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati akhir pekan Anda, pendengar, selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk Ternate Siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Safira.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Sofitri kembali hadir menjumpai Anda pendengar di Ternate siang hari ini. Dan bersama dengan Mbak Ririn ya, yang juga akan menemani Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, baik dari daerah maupun nasional maupun juga informasi internasional ya. Dan juga kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan tentunya ya di edisi hari Sabtu 26 September 2026. Gimana pendengar kabar Anda hari ini? Bagaimana weekend Anda ya, akhir pekan Anda? Semoga juga hari ini segala aktivitas Anda diberikan kemudahan kelancaran ya untuk semuanya. Dan mungkin ada yang menghabiskan waktu liburnya nih ya dengan beraktivitas dengan olahraga, ataupun juga yang dengan bersantai-santai di rumah gitu ya. Mendengar apapun itu, kami akan hadir untuk menemani Anda dan juga tentunya beragam informasi akan kami hadirkan. Yang pertama pendengar, kami akan hadirkan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, di media sosial beredar narasi yang menyebut Gibran Rakabuming Raka resmi dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Narasi itu beredar di Facebook pada hari Rabu 23 September 2026. Adapun narasi ini muncul saat berlangsungnya sidang Mahkamah Konstitusi yang menggugat syarat pendidikan Gibran. Namun setelah dicek tim Cek Fakta, narasi tersebut tidak benar alias hoax. Tidak ada informasi valid yang memberitakan pencopotan tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pendengar kesalahannya, kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id di mana pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, imam, serta perwakilan warga dari 4 desa di Kecamatan Patani Barat. Ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah tersebut. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat kesepakatan bersama setelah pertemuan dengan Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Fiardi Dawanto bersama dengan jajaran PJU Polres Halteng di kantor Polsubeb Sektor Patani Barat pada hari Jumat kemarin, 25 September 2026. Dalam kesepakatan tersebut, mendengar seluruh pihak berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan termasuk kekerasan, intimidasi, provokasi,

aksi, perusakan maupun tindakan melanggar hukum lainnya. Jika terjadi persoalan atau perbedaan pendapat, penyelesaian akan ditempuh melalui musyawarah dan juga jalur hukum. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan tindakan anarkis maupun main hakim sendiri. Para tokoh masyarakat dan pemerintah desa diminta untuk ikut berperan mengingatkan warga agar tidak mudah terpengaruh ya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fia Dedawanto mengatakan kesepakatan tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga persatuan sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik antara kepolisian dan juga masyarakat. Dalam pertemuan itu, pendengar, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasinya terkait dengan penindakan kepolisian sebelumnya. Warga berharap aparat tetap mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat juga turut mempertanyakan kondisi sejumlah warga yang mengalami luka dalam peristiwa sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Kapolres menyatakan masukan warga akan diteruskan kepada pimpinan. Ia juga akan mengarahkan seksi dokes untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang mengalami luka. Kapolres juga menyampaikan bahwa Kapolda Maluku Utara akan berkunjung ke Patani Barat untuk melaksanakan deklarasi bersama dengan masyarakat, dan kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama menjaga keamanan dan mencegah munculnya provokasi. Demikian pendengar, informasi dari Halmahera Tengah ya, di mana ini masyarakat di Patani Barat begitu sepakat untuk menjaga keamanan dan diminta begitu ya untuk tidak mudah terprovokasi. Itu dia informasinya. Untuk informasi lainnya, pendengar, masih akan terus kami hadirkan ya, tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Masih bersama kami pendengar di Ternate siang hari ini, dan masih bersama dengan Safira tentunya ya, yang menemani Anda. Dan pendengar, ini mungkin ada sebagian yang sedang mengalami flu, batuk, atau pilek gitu ya. Nah, kali ini pendengar informasi mengenai rempah-rempah yang mampu meredakan batuk begitu ya. Ini memang batuk merupakan satu keluhan yang cukup sering dialami ya, terutama ketika tubuh sedang terserang flu atau mengalami iritasi pada tenggorokan. Selain mengonsumsi obat sesuai dengan kebutuhan, beberapa rempah yang mudah ditemukan di rumah ini juga dapat Anda manfaatkan sebagai minuman hangat untuk membantu meredakan rasa tidak nyaman. Melansir dari laman Biotunisia, salah satu rempah yang sering digunakan pendengar adalah jahe. Jahe ini mengandung senyawa yang memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi, dan minuman jahe hangat ini juga dapat memberikan rasa nyaman pada tenggorokan dan membantu menghangatkan tubuh, terutama ketika batuk disertai gejala pilek. Selain jahe, ada kayu manis, cengkeh, dan kunyit juga dikenal sebagai memiliki berbagai senyawa alami yang berpotensi membantu mengurangi peradangan. Rempah-rempah tersebut dapat digunakan sebagai campuran minuman hangat, namun penggunanya tetap perlu disesuaikan ya dengan kondisi tubuh Anda dan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Bawang putih pendengar ini ternyata juga dapat menjadi salah satu pilihan karena mengandung senyawa alisin yang memiliki sifat antimikroba. Sementara itu, lada hitam dan kapulaga juga dapat digunakan sebagai tambahan dalam minuman atau masakan. Penggunaan rempah sebagai pendamping dapat membantu membuat tenggorokan terasa lebih nyaman, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk minuman hangat. Nah, ini juga perlu diketahui juga ya pendengar, rempah-rempah tidak secara otomatis dapat menyembuhkan semua jenis batuk ya. Jika batuk berlangsung lama, semakin parah, disertai dengan sesak nafas ataupun demam tinggi ya, ini sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, ini dia pendengar ya, informasi untuk Anda, mungkin bisa Anda coba gitu ya, membuat minuman hangat dari rempah-rempah yang sudah disebutkan tadi begitu ya, untuk meredakan, untuk setidaknya tenggorokannya tuh nyaman, enak gitu ya pendengar. Kan kalau batuk tuh kayak gatel gitu ya rasanya ya. Nah, Anda bisa mencobanya membuat minuman tadi yang terbuat dari rempah-rempah yang memang ini kandungannya bagus ya untuk batuk gitu. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, jadi tetap bersama kami di Prosa atau RRI Ternate.
1: Gitu tuh. Nah, ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Novel karya Ahmad Fuadi yang menjadi satu dari berbagai karya dan guratan matang dari sang pengarang. Karya yang sangat menarik dengan penulisan yang dapat diterima dengan baik dan mudah, serta gaya penulisan yang jujur yang mengguratkan kisah para karakter yang ada di dalam ceritanya. Novel karya Ahmad Fuadi bercerita tentang 5 orang yang bersahabat sejak di bangku pendidikan pesantren. Lalu, saat dewasa mereka kembali dipertemukan. Persahabatan serta impian dengan balutan dunia pesantren menjadi jembatan untuk membuka jendela dunia. Tak hanya lewat bidang agama, tetapi juga lewat ilmu pengetahuan umum. Kisah inspiratif dengan tokoh bernama Alif yang tinggal di daerah terpencil di Pulau Sumatera, tepatnya di desa Minangkabau, Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan sekolah ke SMA di Bukit Tinggi. Namun, ibunya ingin dia melanjutkan sekolah agama saja. Ibunya ingin Alif seperti Buya Hamka, namun Alif bercita-cita menjadi Habibi. Suatu ketika, ia mendapatkan surat dari pamannya yang sedang kuliah di Kairo. Pamannya menyarankan Alif untuk melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Madani di Ponorogo, Jawa Timur. Hari pertama jadi pondok, dia terkesima dengan mantra ajaib berbahasa Arab. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Di Pondok Madani, Alif berkenalan dengan teman-temannya. Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumenep, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Setiap sore menjelang azan maghrib, Alif bersama 5 temannya memiliki kebiasaan unik. Mereka berkumpul di bawah menara masjid sambil memandang ke awan. Dengan membayangkan awan itulah mereka menggambarkan impiannya. Seperti Alif mengakui jika awan itu berbentuk seperti benua Amerika, yaitu negara yang ingin ia kunjungi kelak setelah lulus. Begitu juga dengan yang lainnya, menggambarkan awan seperti negeri Arab Saudi, Mesir, bahkan benua Eropa. Usai lulus, mereka dipertemukan kembali di London, Inggris. Mereka bernostalgia dan telah membuktikan impian dan cita-cita yang dulu dilukis saat berdiri di bawah masjid menara. Alif bersekolah dan bekerja di Amerika. Atang sudah 8 tahun menuntut ilmu di Kairo. Baso kuliah di Arab Saudi. Ia mendapat beasiswa penuh. Sedangkan Raja berada di London. Said dan Dul Majid bekerja sama untuk mendirikan pondok pesantren di Surabaya. Novel ini menginspirasi lewat pesan akan kerja keras dan doa. Mimpi setinggi-tingginya pasti pun dapat tercapai. Esensi Buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini diambil untuk merespon kritik masyarakat terkait dengan keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Sebagian besar korban bencana di Indonesia seringkali mendirikan titik pengungsian mandiri yang sulit dijangkau oleh tim penyelamat utama. Pendistribusian logistik yang merata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di daerah kepulauan. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat, mengungkapkan bahwa evaluasi penanganan bencana menunjukkan pentingnya ketersediaan gudang logistik di setiap zona rawan. Pengiriman bantuan ini dioptimalkan melalui jalur darat, laut, dan udara secara serentak. Kita beralih ke informasi daerah, mendengar. Masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu resmi diperpanjang hingga 2027 mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim perangkat daerah, dari jumlah 1.249 orang P3K paruh waktu, sebanyak 1.208 diperpanjang masa kontrak kerjanya, sementara 41 orang tidak dilanjutkan dengan keterangan, 12 tidak direkomendasikan, 22 orang tanpa keterangan, dan 4 orang mengundurkan diri, dan 3 orang meninggal dunia. Bupati Pulau Taliabu, Salsabila Mus, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BKPSDMA, para pimpinan perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses evaluasi dan penyelesaian administrasi perpanjangan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menghadirkan bus pas atau bus polantas antar sekolah sebagai layanan transportasi bagi pelajar di Kota Ternate. Layanan ini dirancang untuk mendukung perjalanan siswa menuju sekolah agar berlangsung lebih aman, nyaman, dan juga tertib. Bus pas beroperasi setiap hari Senin hingga Kamis pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur hingga 8 waktu Indonesia Timur. Dan berdasarkan informasi dari Ditlantas Polda Maluku Utara, pendengar, layanan bus pas ini melewati sejumlah ruas jalan utama dan sekolah yang berada dalam rute yang telah ditentukan. Siswa dapat menunggu di pinggir jalan atau di halte yang berada di sepanjang jalur layanan. Adapun rute bus pas pendengar ini dimulai dari Ditlantas Polda Maluku Utara, kemudian menuju traffic light ex kantor wali kota, Jalan Tanah Tinggi, menuju Perumnas, kemudian Jalan Ubo-Ubo, Jalan Kalumata, Bastiong, Jalan Toboko, Jalan Takoma, Jalan Kalumpang, Jalan Salero, hingga Jalan Dufa-Dufa. Nah, rute tersebut juga melintasi sejumlah sekolah ya, diantaranya adalah SMP 4 Ternate, SMA Negeri 2 Ternate, SMP Nurul Hasan, SMA Muhammadiyah, SMA Negeri 1 Ternate, SMP Negeri 10 Ternate, SMK Negeri 1 Ternate, SMP Negeri 1 Ternate, SMA 8 Ternate Man Model, kemudian SMK 2 Ternate, SMP Negeri 2 Ternate, dan SMA Negeri 5 Ternate. Setelah melewati kawasan Dufa-Dufa, bus pas kemudian berputar balik menuju melalui Jalan Salero dan Kampung Makassar, melewati Ternate Mall, kemudian kawasan Saribundo, Bank Indonesia, sebelum kembali menuju ke Ditlantas Polda Maluku Utara. Nah, dengan hadirnya layanan ini ya, pendengar, Ditlantas Polda Maluku Utara mengajak untuk para pelajar memanfaatkan fasilitas bus pas ini sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditentukan. Itu dia pendengar untuk Anda ya, khususnya yang mempunyai putra-putri yang masih bersekolah begitu.

Ya pendengar yang ini berada di tadi rute yang dilewati oleh bus pas ini boleh dicoba ya pendengar, tentunya dengan hadirnya bus pas ini siswa-siswi atau pelajar di Ternate ini bisa lebih aman, nyaman, dan tertib tentunya. Baiklah pendengar, itu dia informasinya, dan selanjutnya untuk menanti azan zuhur pada pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.25 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi dari dunia internasional, pendengar, di mana delegasi Indonesia melakukan aksi walkout bersama dengan sejumlah delegasi negara lain saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menyampaikan pidato. Aksi ini terjadi pada sidang Majelis Umum ke-81 PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat pada hari Kamis lalu, 24 September 2026. Juru bicara dua Kemenlu RI, Fahid Nabil Mulahela, mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina. Walkout juga menjadi bentuk protes terhadap tindakan Israel di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki. Dan ia menyampaikan, menurutnya tersebut merupakan bentuk protes dan kecaman terhadap apa yang disebut dengan Indonesia, yakni sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Kemudian Nabil menambahkan, Indonesia bersama dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa ingin menyampaikan pesan bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi. Bersama dengan negara-negara sehaluan, Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan. Itu dia pendengar ya, pernyataan dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan delegasi Indonesia yang melakukan aksi walkout begitu, atau keluar ya pendengar dari sidang Majelis Umum ke-81 PBB di Markas Besar New York, Amerika Serikat. Ini bersamaan saat Perdana Menteri Israel ya, yaitu Benjamin Netanyahu akan menyampaikan pidatonya. Itu dia pendengar, update informasi dari dunia internasional. Untuk informasi ini dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 minuti ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Damon Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF

0: berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana Grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romney pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romney juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi

2 klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Che Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Kosubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar Anda masih bersama kami di Ternate siang hari ini, dan kembali kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini pendengar, kami akan mengupdate informasi terkait dengan evakuasi jenazah korban KM Virgo Transport 8, pendengar, di mana tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari Jumat 25 September 2006, dan 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. Kelima jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN Sarka Majaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi mengatakan, sejumlah seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dengan menemukan penemuan tersebut, pendengar, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR ini mencapai 160 orang. Dari jumlah itu, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan, pendengar, untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan, dan tim SAR gabungan mengerahkan penyelam melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Safi juga mengatakan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia, dan informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga. Itu dia pendengar, update informasi dari Basarnas yang kembali menemukan 10 jenazah korban KM Virgo.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den, mana Den, mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Masih di 101,8 FM, pendengar, karena informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, ini ada informasi yang masih kami kutip ya dari portal rri.co.id. Ini terkait dengan pemerintah yang mengajak masyarakat untuk sadar akan mitigasi melalui penyediaan tas siaga bencana, pendengar. Dan masyarakat Indonesia diminta untuk meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga ini memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat, menghimbau agar masyarakat secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga tersebut wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak. Dan ia merinci, pendengar, bahwa isi tas darurat ini idealnya mencakup uang tunai secukupnya, dokumen penting berharga, cadangan pakaian, serta kotak P3K. Unik dan pentingnya, peluit penyelamat juga wajib disertakan di dalam tas guna memudahkan tim SAR untuk mendeteksi posisi korban. Selain logistik fisik, setiap anggota keluarga juga disarankan mencatat nomor kontak darurat serta informasi golongan darah pada kartu identitas khusus ya, dan jejak informasi tersebut sangat membantu petugas penyelamat dalam memberikan penanganan medis darurat di lapangan. Pemerintah terus mendorong budaya sadar bencana melalui simulasi keluarga tangguh yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Edukasi mitigasi yang masif di media sosial ini juga turut mendongkrak kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesiapsiagaan. Melalui budaya siap bencana, siap siaga bencana, pendengar, yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, ketahanan nasional secara keseluruhan akan semakin tangguh tentunya, dan perlindungan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi berbagai potensi krisis alam. Demikian ya pendengar, ini memang kita dihimbau begitu ya oleh masyarakat agar sadar akan mitigasi bencana melalui penyediaan tas siaga bencana.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih dengan kami pendengar di Ternate siang hari ini, dan kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda dan sejumlah informasi untuk Anda tentunya. Kali ini pendengar, kami akan mengupdate informasi terkait dengan evakuasi korban KM Virgo Transport 8, yang di mana ini puluhan jenazah sudah berhasil teridentifikasi. Pendengar, sebanyak 20 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang dievakuasi beberapa lalu ini telah teridentifikasi. Dari 42 kantung jenazah yang dievakuasi, masih ada 22 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. 22 jenazah yang belum teridentifikasi ini diambil sampel DNA semua, dan dari pihak Kardokpol Pusdokes Polri, pendengar, Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti ini dalam keterangan persnya menjelaskan timnya berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengidentifikasi dari primer, sekunder, dan antemortem keluarga. Kemudian sementara 22 kantong yang belum teridentifikasi ini akan dikirimkan ke tim DVI Mabes Polri untuk proses pemeriksaan DNA. Dan tim DVI membutuhkan data antemortem dari pihak keluarga untuk pencocokan DNA terhadap para korban. Adapun estimasi waktunya, pendengar, ia memastikan akan segera mungkin selesai apabila data antemortem dari pihak keluarga sudah lengkap. Dan sebelumnya, pendengar, pemeriksaan dan penyidikan terhadap ABK dan nahkoda KM Virgo dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan, namun kini kasus itu telah dilimpahkan untuk selanjutnya akan diproses oleh Mabes Polri. Demikian pendengar ya, ini data terbaru begitu, di mana ada 20 nama korban yang sudah dirilis oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan yang sudah berhasil teridentifikasi, sementara ada 22 kantong yang belum teridentifikasi yang akan dikirimkan ke tim DVI Mabes Polri untuk pemeriksaan DNA. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

0: untuk persiapan pentas ini, mulai dari keris, selendang, mahkota, dan pernak-pernik yang lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel.
2: Subsatgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap mengenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel. Pemerintah Indonesia dan Kepulauan Solomon membahas penguatan kerjasama di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Subsatgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap mengenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan. Berikut laporan Bobby O. Sapulete.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi menuju negara Vanuatu. Salah satu agenda terbesar adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Untuk memperkenalkan budaya Indonesia, personil Subsatgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 akan menguatkan kemampuan terbaiknya dalam pentas yang akan digelar di 4 negara di Pasifik Selatan nanti. Menurut seorang personil Subsatgas Kesenian yang juga dosen ilmu administrasi negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Rizkia Dwijayanti pada RRI dini hari tadi mengatakan, konsep dari pentas seni nanti adalah Kerajaan Mojopahit. Lebih lanjut, Rizkia Dwijayanti mengatakan semua kostum dan pernak-pernik untuk pentas dipersiapkan jauh hari di Surabaya sebelum keberangkatan tanggal 14 September 2026 lalu.
0: Kita beli, kita nyiapin dari Surabaya, kita belanja ini 3 hari lah untuk persiapan pentas ini, mulai dari keris, selendang, mahkota, dan pernak-pernik yang lainnya, kita beli di Pasar Belauran. 2 hari kita belanja untuk pentas ini. Gitu. Jadi emang udah nyiapin dari Surabaya.
4: Kalau pentasnya sendiri temanya apa?
0: Kalau pentasnya sendiri temanya adalah konsepnya adalah Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Ratu Tribuana Tunggadewi yang pada saat itu punya anak yang sudah remaja dan dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota atau crown prince. Dan di mana di bawah kepemimpinan Tribuana Tunggadewi itulah Majapahit mulai punya yang namanya Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa yang menyatukan seluruh Nusantara. Gitu.
3: Sementara itu, personil Subsatgas Kebudayaan lainnya yang juga dosen ilmu komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dowan Widiandono mengatakan kostum yang tengah dicoba adalah kostum Ratu Tribuana.
5: Jadi ini kita sedang merancang pakaian Ratu Tribuana Tunggadewi yang katanya ratu terbesar di Majapahit.
3: Pentas seninya akan digelar terus dilatih termasuk di Long Room D5 KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk memantapkan penampilan di 4 negara Pasifik Selatan yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penetapan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017-2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari 401 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan
6: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017 sampai 2020. Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dengan memeriksa 116 saksi dan 3 ahli serta melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan barang bukti lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral pada Dirjen Minerba Kementerian SDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 2. NRH selaku Kepala Unit Sukopindo Kendari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. 3. MHI selaku Kepala Bidang Bidara dan Batubara Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dan 1 orang tersangka lainnya belum hadir, belum memenuhi panggilan penyidik.
6: Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar lebih dari 401 miliar rupiah dari PT CNI sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.
7: Bahwa pada tahun 2017, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara 401 miliar 653 juta 737.469 rupiah 69 sen sebagai bahwa sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.
6: Menurutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak 25 September 2026 kemarin sampai 14 Oktober 2026. Tersangka BS dan MHI ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka NRH ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Surya Paloh mengenang mendiang putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno, Muhammad Guruh Arianto Soekarno Putra, sebagai sosok kreatif yang memberikan kontribusi besar bagi kebudayaan dan ekonomi kreatif. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
8: Muhammad Guruh Arianto Soekarno Putra atau Guru Soekarno Putra dikenang sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap seni dan kebudayaan Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Dharma Paloh menyebut guru sebagai budayawan yang memiliki kekuatan serta talenta besar dalam melahirkan berbagai kreativitas seni. Hal tersebut sampaikan Surya usai melayat ke rumah duka Guru Soekarno Putra di Jakarta Selatan pagi tadi. Surya mengatakan kiprah guru dalam seni dan budaya telah terlihat melalui Suwarna Mahardika. Menurutnya guru juga merupakan sosok yang mudah bergaul.
9: Bagaimana sosok guru kita kenal sebagai yang lebih syarat dengan budaya ya, sebagai seorang budayawan menurut saya. Kita semuanya barangkali ketika kalian kembali mungkin masa remaja kalian kecil dengan suara Mahardikanya. Dia merupakan sosok yang melahirkan banyak kreativitas dari seni, tari, dan budaya kita.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020 hingga 2024 Sandiaga Salahuddin Uno menyebut guru turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sandiaga mengatakan guru pernah menjadi mitra kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat dirinya menjabat menteri. Ia juga mengenang guru sebagai sosok yang memberikan kontribusi melalui suara Mahardika dan kiprahnya di dunia kepartaian.
10: Jadi kami kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di suara Mahardika maupun juga di kepartaian. Kita doakan beliau husnul khotimah dan diberikan tempat di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala.
8: Guru Soekarno Putra meninggal dunia hari ini pukul 4:16 dini hari di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tersebut meninggal dalam usia 73 tahun. Jenazah guru disemayamkan di rumah duka kawasan Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan. Sebelum dimakamkan siang ini di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kaligedinding, Kota Surabaya, memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kaligedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kaligedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
12: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
13: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
12: Seperti chicken katsu, seperti
14: hari ini somai.
12: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
11: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
15: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
11: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kaligedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
2: Kementerian Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS untuk mendorong transformasi JKN di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung. Berikut Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan.
16: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
17: Jadi sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu, posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
14: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik.

0: banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
2: Kurang lebih sekitar 2,3
3: 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Di Kampung Beting. Ya, nah ini kemudian perjalanannya ya akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
1: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya, peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak. Sebagaimana aturan yang berlaku, kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
1: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Agajaib Jaksana melaporkan.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Indonesia dan Kepulauan Solomon membahas penguatan kerjasama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas termasuk di bidang perikanan dan pertanian di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga bertemu Sekjen Forum Kepulauan Pasifik untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan kawasan Pasifik, khususnya dalam pembangunan, ketahanan kawasan, serta dukungan terhadap Pacific Resilience Facility. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
5: Pemkab Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027 nanti. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pembinaan harus dilakukan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pendidikan atlet. Subandi menyampaikan hal itu saat melepas 57 atlet pencaksilat Pagarnusa Sidoarjo menuju ke Jurwil 10 Pagarnusa Jawa Timur di Banyuwangi pada 24 hingga 27 September. Atlet muda dinilai menjadi fondasi bagi peningkatan prestasi olahraga di Sidoarjo.
6: Kita siapkan untuk nasional ya, dan porpro. Berarti kita punya agenda dua nanti bulan Januari ya, untuk tingkat nasionalnya, dan nanti agenda lagi ada porpro pada tahun 2027 ya. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan sama atlet ya, karena Sidoarjo ini adalah gudangnya atlet, ini perlu dijaga.
5: Sementara itu, Ketua KONI Sidoarjo, Raffi Wibisono, menegaskan pembinaan akan diperkuat melalui peningkatan kompetisi, pemantauan prestasi, dan pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan perolehan medali pada Polprov mendatang.
7: Ini bagaimana mengembalikan prestasi ini, karena yang kita ketahui bahwa Sidoarjo ini gudangnya para atlet. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh kota yang

0: lain, kabupaten yang lain. Maka saya harus bisa menjaga atlet-atlet saya dari aspek ya, pembinaannya, dari aspek kesejahteraannya, biarkan atlet-atlet ini tidak keluar ke kota yang lain.
1: Sidoarjo menargetkan perbaikan posisi pada Porprov Jawa Timur 2027 dengan sasaran minimal sebagai runner-up. Target itu akan didukung melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan tadi kita sudah ikuti warta berita sentral bersama dengan Pro 3. Kemudian mendengar untuk menanti azan asyar hari ini pada pukul 15.28 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya, azan asar pada pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar saat ini tepat pukul 15:53 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan membuka program selanjutnya, yaitu adalah 100% Indonesia. Untuk yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silahkan ya, line telepon sudah kami buka di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Kami hadir hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Baiklah, penelpon pertama sudah ada ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Din, boleh dikecilkan dulu nggak suaranya? Soalnya feedback nih.
1: Oke, sudah.
0: Oke, sudah siap.
1: Boleh toh?
0: Iya, boleh. Gimana kabarnya Bung Din?
1: Sehat-sehat, terus kabar balik.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Ini mau dengerin
1: request
0: apa?
1: Lagu dari Fiera, Fiera.
0: Fiera, judulnya Fiera. Apa?
1: Judulnya Kesepian.
0: Oh, Kesepian ya. Padahal ada Pro 1 ya.
1: Ada Pro 1 dan Pro 4.
0: Iya, untungnya ada Pro 1 dan Pro 4 ya. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa nih, Bu?
1: Pertama buat Safira dan Aprotes, masyarakat menyangka umur, yang pertama dan siam, Sri Presini, ini Pak Yasin, Maufa, Pak Jalin, Mama Eba, Mama Indah, di sana juga Gale, Ustaz Zafira, Ustaz Polskap, Abang Atu Sautimu, yang saya bersama istrinya, Mafia Tiratem, dan buat, ini siapa nama? Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Fadja di Palu, Caca Ayu di Masuim di tengah sana, dan buat siapa namanya, Ko Ai, Bung Ipin Krinaldi, dan buat siapa ya, Mas Andi Batam, Mada Sari di Batam, dan semua fans di mana saya berada, tersebar tanpa terkecuali, dan semua keluarga di luar sini, semua saya temukan umur. Dan lagunya aman?
0: Ada dong, aman, ditunggu ya.
1: Aman dong?
0: Aman.
1: Dan buat siapa nama? Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda Anggraini, Bunda Esterlita, dan semua fans di mana berada, tersebut tersebut kecuali lagu ini kalau nanti buat diri saya sendiri. Oke, terima kasih.
0: Baik.
1: Mbak Safira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terputus ya. Terima kasih ya Bung Din sudah menjadi penelpon pertama nih di sore hari ini. Lagunya dari Fiera dengan Kesepian. Baik, ada di belakang Bung Din siapa? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Junaidi nih ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Junaidi gimana kabar hari ini?
2: Ampun kabar, alhamdulillah sehat, alafiat, cerah.
0: Cerah ya?
2: Cerah panas,
0: iya, cerah sekali Ternate. Mau dengerin apa nih Pak Junaidi mas sore hari ini?
2: Air mata.
0: Air mata.
2: Berpisah.
0: Air mata berperpisahan. Oke. Ya, buat lagunya buat siapa ini?
2: Nyanyinya siapa nama? Tommy Jepisa.
0: Iya, betul.
2: Untuk Fira, terima kasih banyak. Harapan sehat selalu ya. Bersama-sama semoga dan jalan tekunas tugas sampai selesai dan operator juga.
0: Amin.
2: Aku Ama, apa kabar? Kuai. Ini kok aman nih, sebenarnya ketua ada salam pada dia, dia bilang Pak Jody, Pak Junadi senggol beta lagi. Abu Abdul, Bu Iping di Frenalia yang ada di Butidore ya, selamat sore harapan. Lalu Pak Acim Mangga Dua juga Mama Ulfa ya, Acim Batam, Acim Abdul di Abdul Rahim di Bapak di Kalimantan Timur ya, selamat. Hari dan harapan sehat selalu. Andika di Bacan, Batan juga, Purnama Sari, Bunda Elis yang ada di Manado, ya juga Manado, ada kita orang punya ibu yang Anggrek ini juga di Manado ya. Ibu Indah, Mama Indah juga ada, Ibu Indah di. Lalu Ibu Indah juga di Teloko. Masih bersama harapan sehat selalu juga ya. Pak Sartono juga di mana di Jawa Timur juga. Lalu kemudian siapa lagi? Oh, Putra Tengah juga yang ada di Pogba. Itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Junedi di Ambon nih ya. Ini kira-kira masih ada enggak yang mau bergabung nih ya. Sebelum saya putarkan lagu, mungkin satu pendaftar lagi boleh ya kalau ingin bergabung. Masih kami buka line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Oh. Indonesia banget.
0: Ini dari Ibu Anggraini bukan ya?
3: Iya, betul. Ibu Anggraini saya.
0: Gimana kabarnya Ibu Anggraini?
3: Kabar Ibu Anggraini di Manado selalu baik. Mudah-mudahan sama di Eca. Eca ini kan?
0: Ini Safira ini.
3: Oh, Safira, Ibu. Safira. Aduh. Iya, aduh.
0: Iya, tidak apa-apa.
3: Gimana? Kan?
0: Ya. Di Manado ini panas ya, masih terpantau masih panas ya cuacanya ya.
3: Masih panas, Safira.
0: Sama berarti
3: panas
0: ya.
3: Panas sekali, aduh, cerah dan ceria ini. Manado.
0: Iya. Iya. Oke, mau request apa ini Ibu yang Reni?
3: Manggala ini mau request lagu dari apa Rula Drakel. Apa kalau tidak salah itu apa batu bara Kang?
0: Oh batu bara, iya betul.
3: Iya.
0: Siap deh buat siapa ini lagunya?
3: Oke, buat Safira yang bertugas, selamat bertugas dan tetap semangat. Dan harapan selalu sehat sukses.
0: Amin.
3: Selalu diberkati Tuhan bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Amin. Mau salam juga yang baru gabung Pak Junaidi Kang si. Pak Junaidi yang siapa tuh satu
0: kali ada ya, Bung Din di sana di.
3: Oh Pak Junaidi dan Bung Din selamat sore. Ini salam dari Bang Grey ini harapan selalu sehat. Dan ada Ko Ama, ada Pak Ipin, selamat sore, ada Pak Agus, ada Bu Otis, apa kabar, selamat sore, ada Mama Indah, ada Ibu Safira, ada siapa? Bukan Ibu Safira, ada Ibu Farida, aduh, tetap salah.
0: Kebalik-balik nih ya.
3: Ini kok lantaran, ini kok cuma lantaran apa tuh? Fir lantaran sesak gabung jadi
0: iya.
3: Aduh senang sekali makanya
0: nggak apa-apa dong ya.
3: Ibu siapa Farida, lagi ya Ibu bernama Sari ada siapa lagi ya sama-sama Jawa sama-sama tetap salam dari Ibu Anggraini semua so ada di hati ini tanpa terkecuali semuanya sudah ada di hati.
0: Oke.
3: Buat Safira yang tugas. Terima kasih banyak, selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Anggraini di Manado. Baiklah pendengar, ini sudah ada 3 lagu yang masuk ya di sore hari ini. Tadi ada Bung Din, Pak Junaidi dan Ibu Anggraini yang sudah merequest lagu-lagunya. Kita langsung saja ya pendengar untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah masuk terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi. Jadi tetap bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia banget.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas, banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

Kintas Formasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan ribuan Tentara Nasional Indonesia ke sejumlah kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Keberadaan TNI dalam memberikan edukasi sebagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan seperti di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan saat dalam diskusi yang dihadiri oleh akademisi di Istana Merdeka pada hari Kamis 24 September 2026. Presiden Prabowo mengundang akademisi untuk meminta saran terkait dengan penanganan karhutla. Presiden juga mempertimbangkan akan menyiagakan personil Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Keberadaan TNI Polri untuk memberikan edukasi dinilai penting terutama dalam kaitan pembukaan lahan gambut yang kerap menimbulkan persoalan karhutla. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara menemukan bukti kuat yang dapat disimpulkan bahwa kematian Ali Daud di kawasan hutan desa Bobane Jaya, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, bukan dilakukan oleh warga Siben Popo, melainkan dari suku Nomaden. Nomaden sendiri merupakan kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa memiliki tempat tinggal yang tetap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara Kombes Pol I Gede Putu Widiana secara tegas menyatakan dalam mengusut kematian korban Ali Daud, penyidik melakukan berbagai tindakan secara komprehensif. Penyidikan komprehensif ini mulai dari olah tempat kejadian perkara secara berulang, pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti, otopsi terhadap jenazah korban, penyusunan visum et repertum, pemeriksaan terhadap ahli forensik dan ahli hukum pidana, pemeriksaan terhadap 33 orang saksi. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, Anda kembali lagi masih bersama kami di program 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, masih kami buka line telepon dan silakan untuk menghubungi line telepon Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui line telepon di WhatsApp ya, maksud kami di 0821 dan 0375180 ya. Yang ingin bergabung silakan. Tadi Pak Haji Halil ya belum sempat kami terima karena sedang memutarkan lagu gitu. Silakan yang ingin bergabung pendengar, line telepon sudah kami buka kembali ya di 100% Indonesia sore hari ini. Masih hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur tentunya. Tadi sudah ada 3 pendengar yang sudah bergabung dan mengirimkan salam sapanya tentunya ya. Untuk yang lainnya masih kami tunggu ya pendengar, silakan untuk menghubungi kembali yang tadi belum sempat masuk ya, belum bisa bergabung. Kami sudah buka kembali line telepon ya pendengar. Untuk hari ini yang ingin mengirimkan salam sapanya atau ingin merequest lagu-lagu gitu ya di sore hari ini. Hari ini hari Sabtu ya, mungkin banyak yang ini ya kali ya, yang menghabiskan waktu liburnya mungkin ya, tidak di rumah, mungkin sedang di luar gitu ya. Makanya ini belum ada yang ingin bergabung ya. Tadi sih sudah ada yang bergabung, tapi karena belum ada masih berputar lagunya, jadi belum sempat kami terima ya pendengar ya. Untuk itu pendengar, untuk menantinya, ini kami akan hadirkan dulu lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Baiklah pendengar, sudah ada yang bergabung ya. Di ujung telepon ada siapa? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia Mas banget Syafira. Halo, ini dengan siapa ya ini ya?
1: Iya, dari Papua Barat.
0: Oh, Bung Leman ya? Ini Putra, Bung Putra Tengah ya?
1: Iya, betul.
0: Sudah lama tidak mendengar suaranya nih ya, Pangling.
1: Syukurlah sore ini bisa gabung.
0: Gimana kabarnya ini, Bung Putra Tengah?
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Baik-baik saja ya.
0: Di sana juga cuaca gimana atau keadaan di sana?
1: Masih panas. Hujan belum ada kunjung
0: belum
1: datang.
0: Belum ada ya. Oh iya. Gitu. Oke, baiklah. Ini mau dengerin lagu apa sore hari ini?
1: Lagu Rindu Bilang Rindu.
0: Rindu Bilang Rindu. Iya. Ini dari penyanyi siapa ini ya, Bung?
1: Siapa ini? Mayangila apa?
0: Ani Ibon bukan ya, Ani Ibon.
1: Iya.
0: Yang penting ini ya, Rindu Bilang Rindu gitu ya judulnya ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya,
0: siap. Judul. Untuk siapa ini lagunya? Oke. Silahkan.
1: Yang pertama untuk Mbak Syafira, selamat bertugas ya.
0: Iya. Amin.
1: Sama keluarga ya. Dan juga untuk semua teman-teman kru semuanya. Lanjut, ada Pak Junaidi juga. Pak Junaidi. Juga ada Ibu Anggraini, ada juga Pak Bijo, kemudian ada Estelita juga, Ibu Elis, juga ada Ibu Ellen, Bunda El juga, dan juga Nana Tika, Ibu Ratna, juga ada Bang Krip, semua di Manado sana. Kemudian ada Bang Leman, juga Bang Artus, ada Bang Rani, ada Dika di Kaliabu, juga ada Bang Yunus, bukan di Bawau, Ibu Farida juga, Bunda Natalia juga, yang lagi ada kegiatan ibadah, mudah-mudahan ya, bisa gabung. Kemudian ada juga Livinia Luhut di Tapanuli Utara, juga ada Mama Indah, ada Bang Abdul, Bang Din. Oke, semua sudah ya di rangkum
0: okay.
1: Saja dari
0: atas. Siap.
1: Ya. Semoga terhibur, kompak selalu. Terima kasih, Mbak Syafira.
0: Iya, sama-sama.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih untuk Bung Putra Tengah ya di Fakfa. Kita di WhatsApp dulu ya. Ini ada Kakak Purnamaster yang bergabung nih. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kakak Purnamasari?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, siap. Di sana juga masih panas ya. Di
2: ini sudah ada hujan. Oh, sudah berapa hari yang lalu tuh sudah ada hujan. Mulai malam Jumat tuh.
0: Oh,
2: mulai hujan di Sulbar ini.
0: Oh, enak ya sudah ada hujan tuh, kayak jadi enggak terlalu panas banget gitu ya. Oke deh, semoga ini menyusul ya daerah-daerah yang belum hujan nih. Kita semoga segera diberikan hujan juga. Amin. Oke, mau request apa ini Kak Purnamasari?
2: Purnama mau request lagunya apa kabar?

0: Oh gitu ya. Oke, buat siapa lagi? Halo? Apa masih tersambung ini? Kayaknya apa karena hujan nih ya, jaringannya jadi ini. Halo? Oke, nampaknya ini karena sinyal ya, pendengar ya. Oke, Kakak Purnamasari boleh silahkan kirim salamnya buat siapa nih, di WhatsApp juga boleh kok, nanti Fira bacakan ya. Ini lagunya yang penting sudah masuk ya, Apa Kabar Sayang dari Armada gitu ya. Terima kasih. Iya, oke, kita beralih ke Mama Indah dulu ya di Akigale. Halo, Mama Indah, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Indah? Tumben ya gabungnya agak ini nih. Enggak yang akhir-akhir banget gitu loh. Iya nih. Gimana kabarnya Mama Indah?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Wah, panas nih.
0: Iya, enaknya apa ya? Enaknya jeruk peras atau es teler nih?
1: Jeruk aja kalau saya.
0: Oh, gitu ya. Iya, oke deh. Ini mau request apa ini, Mama Indah sore ini?
1: Adista, perasaanku.
0: Adista, perasaanku. Oke. Perasaannya Mama Indah gimana emangnya?
1: Kayak gimana gitu ya.
0: Oke deh, buat siapa nih lagunya?
1: Oke. Salam buat semua pendengar setia kita yang lagi monitor, yang baru lewat tadi Mbak Purnamasari ya. Terus ada Bang Andinya juga di Batam. Tapi hari Minggu mau bertanding ya di Singapura. Menang ya, kita doakan.
0: Iya, amin.
1: Ada putra tengah di Fak-Fak, harapan sehat juga bersama keluarga di sana. Terus ada Ibu Tila di Lubang Gai, ada Ibu Farida juga, ada Caca Ayu di Masohin. Terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil, Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir, ada Mufia juga, ada Ko Yasin, Mama Ulfa ya di Mangga Dua. Terus ada Pak Tuan Basan Toso, terus ada Pak Guru di Merota, harapan sehat. Terus ada Bung Ono, Bung Benijo, ada Abang Atus bersama rekan-rekan kerja di sana, harapan sehat selalu. Terus buat Bu Ama di Tidore sana, lagu sudah ganti kah?
0: Kok Ama belum gabung nih?
1: Belum bergabung ya? Kalau dengar Mama Indah pasti langsung abis ini bergabung.
0: Oke.
1: Bu Ama dan Mama Am di Tidore sana, harapan sehat. Ada Ko Abdul juga, Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin. Ayo bergabung yuk Bung Ipin. Terus ada Bang Otis, ada Pak Junaidi di Ambon, ada Bunda Els, Nona Fika, Bunda Natalia juga ya di Toli-Toli, harapan sehat. Terus ada Bu Anggraini, semua sudah ke Kavira.
0: Oke, siap semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, siap.
1: Selamat minum teh sore bagi yang lagi santai minum teh sore.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih kembali Mama Indah. Ini sama-sama di Ternate ya, kita merasakan panas sekali. Panas-panas ini kita sambil apa ya, minum es jeruk peras kata tadi Mama Indah. Terus sama dikirim peras satu. Mantap ya. Boleh satu lagi ya, kita terima telepon dulu ya pendengar sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Masih siang di Batam Mbak Safira.
0: Masih siang nih ya, ini Bung Andi
2: kita, kan? Kita selisih 2 jam kan.
0: Iya betul, katanya mau tanding nih.
2: Iya, besok jam 6 berangkat dari sini.
0: Tanding apa itu?
2: Tenis meja.
0: Tenis meja.
2: Persahabatan aja Mbak, karena kami kunjungan balasan. Karena kemarin teman-teman dari Singapura udah datang. Jadi kunjungan balasan tadi.
0: Kunjungan balasan ya, dari Batam ke Singapura kan cuma deket ya Bung Andi ya.
2: Setengah jam aja Mbak dari Batam ke Singapura.
0: Iya, lebih jauh ke Ternate sih ya.
2: Jauh kali. Dari Batam naik kapal cuma setengah jam
0: Mbak ke Singapura. Iya, aduh. Semoga menang dia, tadi udah didoain sama Mama Indah ya, nih.
2: Insya Allah, makasih Mama Indah atas doanya. Makanya kita sekarang sibuk latihan tuh.

0: kalau akhir-akhir ini.
1: Wih, sibuk latihan ya.
0: Karena ya kita latihan kenapa? Yang sampai kita membawa nama daerah kita ke sana nanti kita kalah, wah. Kita harus menang.
1: Iya. Walaupun pertandingan persahabatan nih ya, tapi harus iya. Optimis menang gitu ya.
0: Kayaknya sama dengan pertandingan besar juga kan ya, antar negara.
1: Kayak membawa nama negara gitu ya, Bung Andi.
0: Iya. Ah, betul.
1: Oke deh, semoga lancar ya besok ya acaranya. Amin. Ya dan menang. Amin. Oke. Iya. Mau request apa ini, Bung Andi?
0: Lagu pop ya?
1: Iya.
0: Apa tuh? Seandainya aku punya sayap aja.
1: Oke, dari Geisha ya?
0: Iya, betul ya.
1: Oke, siap salam-salamnya buat siapa nih? Salamnya
0: buat, pertama buat Safira sama operatornya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada Mak Indah, makasih banyak doanya Mak Indah. Ada Purnama juga di Sulawesi Barat. Mm-mm. Ada Bung Din, ada Ko Ama. Ayo Ko Ama gabung, jangan lupa lagunya tuh. lagunya spesial selalu buat Ko Ama itu.
1: Mm-mm.
0: Ya, Ko Buce juga, Ko Ai, Ko Ipin, Ko Andi. Mm-mm. Siapa lagi? Ada Mama In, siapa? Ibu Farida dengan Pak Wid di Tokyo, mudah-mudahan gabung juga.
1: Mm-mm.
0: Pak Junaidi, pokoknya buat semua-semuanya Jambah Safira, tanpa kecuali.
1: Siap.
0: Makasih, Mbak Safira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam nih ya menyapa ya. Tadi juga meminta doanya ya untuk sahabat-sahabat pendengar Pro 1 Ternate. Ya, ini besok Bung Andi akan bertanding di Singapura gitu ya. Baiklah pendengar, sudah ada 4 lagu yang masuk. Ya, kita akan langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah direquest. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar, kami kembali lagi ya untuk membuka line telepon di 100% Indonesia karena masih ada waktu sedikit lagi ya. Mungkin satu penelpon atau dua penelpon boleh, silakan ya. Untuk penelpon ya, di line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Kami hadir ya pendengar ya nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan tadi kita juga sudah putarkan lagu-lagu yang sudah di request di sore hari ini. Ini sudah ada banyak sekali ya yang bergabung. Untuk yang tadi belum sempat terangkat teleponnya, silakan bergabung kembali ya. Mumpungnya masih ada waktu nih ya, sekitar 10 menit. Silakan pendengar yang ingin merequest lagu atau ingin mengirimkan salam sapanya untuk pendengar lainnya. Ini yang belum kedengeran suaranya nih, ada banyak nih ya. Ko Ama juga dari tadi di salam-salamin buat Ko Ama tapi belum telepon nih Ko Ama nih. Ko Ama di mana nih Ko Ama? Apa tidur atau gimana nih? Terus siapa lagi ya yang belum ya? Pak Yasim juga belum ya, belum absen nih. Ada banyak sih ya yang belum hadir nih ya, belum telepon nih ya di sore hari ini. Ya mungkin ada kesibukan lain juga ya pendengar ya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih tentunya untuk yang sudah bergabung tadi ya. Sudah ada 7 penelpon nih yang bergabung di sore hari ini. Baiklah pendengar, jika belum ada yang ingin bergabung ya, ini kami akan hadirkan terlebih dahulu nih lagu dari siapa nih ya. Kita hadirkan lagu dari Bruri ya. Ini sebuah lagu dari Bruri tahun 99 ya. Kita throwback ke tahun 99 dulu dengan Karisma Cinta.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia ya hari ini, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dan yang sudah di request ini ya, semoga menghibur untuk Anda semuanya. Terima kasih tadi ada Bung Din, Pak Junaidi, ada Ibu Anggraini, lalu ada Bung Putra Tengah, ada Purnawasari, ada Mama Indi, ada Bung Andi juga. Dan semoga yang belum bisa bergabung ya, Anda juga bisa bergabung nanti malam ya di program Ruang Rindu pukul 23 waktu Indonesia Timur. Masih kami akan menemani Anda pendengar di Ternate sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar masih bersama kami di Ternate sore hari ini, dan masih akan kami hadirkan ya tentunya beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kali ini ada informasi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara yang berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus pada peringatan hari ulang tahun ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026. Kegiatan syukuran Lalu Lintas Bayangkara yang mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri tersebut berlangsung di Jakarta pada hari Jumat 25 September 2026. 3 penghargaan ini, 2 diantaranya diterima di Telantas Polda Maluku Utara, pendengar, sementara 1 penghargaan disabet oleh Satuan Lalu Lintas Polres Halmahera Barat. Dari 3 penghargaan kategori Integrated Road Safety Management System, posisi pertama diraih oleh Satlantas Polres Halmahera Barat, sementara posisi ketiga diraih oleh Ditlantas Polda Maluku Utara. 1 penghargaan lain yang menempatkan di Telantas Polda Maluku Utara pada posisi kedua ada pada kategori Informasi Cepat Lalu Lintas. Penghargaan dari Korlantas Polri pada HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 diberikan langsung Kepala Korps Lalu Lintas Polri yaitu Irjen Pol Wibowo kepada Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan dan Kasubdit Regi dan di Telantas Polda Maluku Utara Kompol Nurman Haryanto Hasudungan serta Kasat Lantas Polres Halmahera Barat AKP Risno Nasar. Pencapaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personel lalu lintas baik di tingkat Polda maupun Polres jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin baik. Untuk diketahui pendengar, IRMS merupakan sistem manajemen dan database terpadu milik Korlantas Polri yang dirancang untuk mengelola, mencatat, dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Sementara ISEL ini merupakan pengelolaan data dan kecepatan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, baik tingkat Polda maupun Satlantas di seluruh Polres di Indonesia. Demikian pendengar informasi mengenai Ditlantas Maluku Utara yang menyabet ya 3 penghargaan di Korlantas Polri.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pendengar PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Ternate bersama dengan kelompok binaan CSR Gamlamo Diving Club melakukan transplantasi terumbu karang di perairan Kelurahan Jambula, Kota Ternate, Maluku Utara. Kegiatannya berlangsung pada hari Rabu 23 September 2026. Ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan perusahaan dalam mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Transplantasi terumbu karang ini dilakukan menggunakan spider block, yakni rangka besi yang menjadi media penempelan dan pertumbuhan karang. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, lebih dari 100 anakan terumbu karang ini ditanam di kawasan perairan yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Full Terminal Manager Ternate Gianto mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir khususnya di wilayah Ring 1 perusahaan. Menurutnya, transplantasi terumbu karang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pemulihan ekosistem laut serta keberlanjutan kawasan pesisir di Kelurahan Jambula. Sementara itu, Ketua Gamlamo Diving Club Harsali mengatakan kegiatan transplantasi terumbu karang ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan di kawasan pesisir Jambula. Selama 3 tahun, kelompok binaan CSR tersebut telah mencoba sejumlah metode dan media transplantasi untuk melihat efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan karang. Selain Gamlamo Diving Club, pendengar, kegiatan ini juga didampingi oleh Dodoku Dive Center. Pemilik Dodoku Dive Center, Dedi, mengatakan pendampingan dilakukan sekaligus untuk meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan laut. Demikian ya, mendengar, informasi dari PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Ternate yang melakukan penanaman ya 100 lebih anakan karang di perairan Jambula. Dan sekaligus ini menjadi informasi terakhir pendengar di Ternate sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga jangan lupa nanti untuk Ternate sore lanjutan dan Ternate malam nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Mbak Titi. Saatnya saya bertugas, Safira Safitri bersama teknik studio dan Mbak Ririn mengucapkan terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 128 penerima manfaat di Kota Tidore Kepulauan menerima bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi dari Kemensos RI melalui Sentra Wasana Bahagia Ternate. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate terus memperkuat kepatuhan dan akurasi data manifest transportasi penyeberangan antar pulau di Provinsi Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, sebanyak 128 penerima manfaat di Kota Tidore Kepulauan menerima bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Wasana Bahagia Ternate. Penyaluran bantuan tersebut bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan dan diserahkan secara simbolis oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Kota Tidore Kepulauan, Rudi Ipainin di Aula Handayani hari ini. Mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan, Rudi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial melalui Sentra Wasana Bahagia Ternate atas sinergi dan perhatian terhadap masyarakat di daerah tersebut. Menurut Rudi, program atensi merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia meminta Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan memastikan program tersebut memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi penerima. Rudi juga berharap para penerima manfaat dapat menggunakan bantuan secara optimal guna meningkatkan taraf hidup, kemandirian, kualitas kesehatan, serta kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Asep Mulyani, mengatakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah Maluku Utara telah dilakukan sebanyak 3 kali sepanjang 2026. Penyaluran pertama dilakukan di Desa Tayawi untuk masyarakat suku Togutil, kemudian di Pulau Maitara, dan penyaluran ketiga dilaksanakan di Pulau Tidore. Berdasarkan data Sentra Wasana Bahagia Ternate, terdapat tren peningkatan penyaluran bantuan atensi di Kota Tidore Kepulauan. Ia mengatakan penerima bantuan tersebut berasal dari 4 kelompok sasaran, yakni anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Asep berharap bantuan atensi yang berbasis keluarga dapat membantu penerima manfaat menjalankan fungsi sosialnya sekaligus meningkatkan kemandirian keluarga. Saudara anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan 1 Ternate Halmahera Barat, Farida Jama, menyerap aspirasi warga Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
1: Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan 1 Ternate Halmahera Barat, Farida Jamah, menyerap aspirasi warga Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, melalui kegiatan reses Jumat 16 September 2026. Warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan drainase, akses jalan, hingga dukungan bagi pelaku UMKM. Kedatangan Farida Jamah di kantor Kelurahan Jati disambut hangat Lurah Jati, Arafik Kapang, dan masyarakat setempat. Kelurahan Jati merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk cukup besar di Ternate Selatan, mencapai hampir 9.000 jiwa, dengan jumlah pemilih lebih dari 4.000 orang. Dalam reses tersebut, warga meminta perhatian terhadap persoalan infrastruktur yang selama ini belum sepenuhnya tertangani. Salah satunya disampaikan Hakim Tidore. Ia menyoroti kondisi saluran drainase di Kelurahan Jati yang disebut telah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan air meluap dan banjir saat hujan deras. Hakim juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan di kawasan Ngadeh yang dinilai curam dan membahayakan pengguna jalan. Terlebih, sejumlah bagian pengaman jalan telah mengalami kerusakan.
2: Untuk itu, saya juga berharap peran aktif dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini agar apa yang kemudian menjadi kendala, apa yang menjadi permintaan dari Bapak Ibu sekalian insya Allah dapat di realisasikan ataupun diperjuangkan di Dewan, khususnya di Provinsi Maluku Utara.
1: Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan persoalan ekonomi. Ketua RT 04 Kelurahan Jati, Nurja Buamona Haji, meminta dukungan bagi pelaku UMKM yang selama ini menjalankan usaha secara mandiri. Ia berharap bantuan tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk bahan maupun peralatan sesuai kebutuhan masing-masing usaha. Menurutnya, bantuan tersebut penting agar kegiatan reses tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut yang dirasakan masyarakat. Sementara Ketua Pemuda Kelurahan Jati, Saifuddin Abu Muhammad, meminta pemerintah memberi perhatian terhadap infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Merespon aspirasi tersebut, Farida Jamah mengatakan seluruh usulan warga akan dicatat dan disampaikan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah terkait.
3: Nah, terkait dengan got ini, yang mana di sini ya, sudah hancur, ini juga kami akan berupaya supaya ini bisa tersampaikan, karena ini kewenangannya ada di pemerintah. Kami akan sampaikan ke Perkim untuk bisa menganggarkan di tahun 2023 ini kalau memungkinkan.
1: Politisi Partai Golkar itu juga menyinggung kondisi perekonomian Maluku Utara yang tumbuh tinggi. Namun menurutnya, belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Ia menyebut sektor pertanian, perikanan, dan UMKM perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang sektor pertambangan, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap masyarakat. Seluruh aspirasi warga Jati, mulai dari perbaikan drainase, jalan, dukungan UMKM hingga lapangan pekerjaan, akan menjadi catatan Farida Jamah untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara terus memantau penerapan pembatasan aktivitas pemerintah dan masyarakat setiap Jumat. Monitoring pada Jumat 25 September 2026 dilakukan oleh para asisten sekretaris daerah, staf ahli wali kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Pemantauan dilakukan di sejumlah lokasi, diantaranya pertokoan, pasar, dan kawasan terminal. Memasuki pekan ketiga penerapan kebijakan tersebut, sebagian pasar, pemilik pertokoan, pedagang di pasar, serta pengelola dan pengguna jasa transportasi mulai menanti ketentuan yang diatur dalam peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Sofian Sahara mengatakan pemantauan tetap diperlukan guna memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten. Menurutnya, pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi dan memasang stiker informasi di depan toko agar masyarakat lebih mudah mengetahui ketentuan pembatasan aktivitas setiap Jumat. Sofian juga meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk menyurati seluruh pemilik pertokoan di wilayah Kota Tidore Kepulauan agar mematuhi perwali mengenai pembatasan aktivitas tersebut. Sementara itu, staf ahli wali Kota Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Asis Hadad mengatakan sebagian besar masyarakat, pemilik toko, pengemudi angkutan umum, serta pedagang di Pasar Barito Sari Malaha dan Pasar Sari Malaha telah mengetahui adanya kebijakan pembatasan aktivitas tersebut. Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate terus memperkuat kepatuhan dan akurasi data manifest transportasi penyeberangan antar pulau di Provinsi Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
4: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate memperkuat kepatuhan dan akurasi data manifest dalam penyelenggaraan transportasi laut di Provinsi Maluku Utara. Hal ini dilakukan untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa pelayaran. General Manager ASDP Cabang Ternate Erli Setia Wahyudi mengatakan, akurasi data manifest merupakan salah satu aspek penting dalam operasional pelayaran, terutama untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa. Menurutnya, sejumlah kejadian dalam pelayaran belakangan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk kembali memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan manifest.
5: Kita ini harapannya kembali lagi, kita bersama-sama ya, karena ini satu ekosistem, mulai dari kesadaran tadi yang saya sampaikan, kesadaran dari pengguna jasa sampai semua yang terlibat sampai proses pelayarannya itu. Jadi mulai dari pribadi, kemudian tingkat pribadi ya, kemudian masuk ke pelabuhan, masuk ke muat, dan sampai pelayaran sampai turun. Nah itu kesadaran. Karena kembali lagi manifest ini adalah istilahnya harga mati ya, untuk keselamatan.
4: Erli Setia menegaskan pengguna jasa merupakan pihak utama yang harus mendapatkan jaminan pelayanan, khususnya dari sisi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi laut di Maluku Utara memperkuat koordinasi untuk memastikan kepatuhan dan akurasi data manifest. Reporter Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Bung Fauzi. Silakan informasinya.
6: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Fauzi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari secara umum berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wasile, kemudian wilayah sebagian besar wilayah Halut, Morotai, Gane, Obi, dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk angin bervariasi dari Tenggara hingga Barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 27 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 100%. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Namun perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, Bung Fauzi. Terima kasih informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titi bersama dengan Des Editor Davi Baba, Teknik Montase Dini Aminarti menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ternate malam masih kami temani Anda mendengar ya untuk hari ini di hari Sabtu 26 September 2026. Saya Titi bersama dengan Teknik Muntasa ada Mbak Dini ya, menemani Anda hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah yang ada di

Shadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18:28 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, akun TikTok Karir Update Dash ID pada Selasa 15 September 2026 mengunggah sebuah foto berisikan narasi rekrutmen PLN 2026 kesempatan berkarir bersama PLN. Fresh graduate, jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Staf umum PLN 2026 S1 semua jurusan 6 hingga 8 juta per bulan. Siapa tahu ini langkah awal menuju karir impianmu. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo, pemilik akun mencantumkan tautan pendaftaran di bio profil hingga Sabtu 26 September 2026. Unggahan telah disukai sebanyak 1.490-an, menuai 50-an komentar serta dibagikan lebih dari 1.130-an kali. Hasil cek fakta, Turbekhok mengakses tautan yang dicantumkan di bio profil akun TikTok Karir Update Dash ID. Diketahui tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, domisili provinsi, dan nomor telegram. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci rekrutmen PLN 2026 ke mesin pencarian Google. Dari penelusuran tersebut diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan melalui laman resmi rekrutmen.pln.go.id. Saat ini PLN sedang tidak membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Kesimpulannya, faktanya rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan melalui laman resmi rekrutmen.pln.go.id. Jadi unggahan berisikan klaim tautan lowongan pekerjaan PLN yang mengarah ke laman tidak resmi merupakan konten tiruan. Demikian cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak, mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Patimura, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk saat ini. Dan selamat malam sekali lagi untuk semuanya. Ini sudah jam 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur pendengar ya. Ini jam-jam makan malam. Bagaimana sudah menikmati, menyantap menu makan malam Anda untuk malam ini pendengar? Kalau belum, ayo jangan sampai kemalaman makan malamnya gitu kan. Kalau sudah ya syukurlah. Alhamdulillah gitu ya pendengar ya. Di malam ini pendengar, angin masih cukup kencang ini di seputaran Jalan Sultan Hairun ya, terlihat angin juga lumayan kencang. Hati-hati Anda yang sementara ini masih dalam perjalanan dimanapun Anda berada, Maluku Utara memang anginnya lumayan kencang ya pendengar ya untuk akhir-akhir ini. Mudah-mudahan semua yang dalam perjalanan perjalanannya aman dan selamat sampai tujuan. Di Ternate Malam pendengar, seperti halnya kemarin malam juga, nanti akan kami hadirkan beragam informasi. Ada berita-berita daerah, berita nasional, dan berita luar negeri, mancanegara yang akan kami share untuk menemani waktu Sabtu malam Anda. Ini malam minggu loh ya. Ada yang rencananya mau keluar bermalam mingguan bersama dengan keluarga, pasangan, atau siapapun itu. Nah, diingetin aja, jangan malam-malam pulangnya, ya gak mendengar ya. Oh deh, kami temani Anda di malam hari ini, jadi yang tidak sedang ada janjian atau sementara ini sendirian aja di rumah, tidak usah khawatir. Tetap mendengarkan Pro 1, pasti kami temani Anda kok mendengar ya. Ada yang mau dengar lagu, boleh, nanti kita masih punya program Ruang Rindu, yang mana Anda bisa nitip salam aja, gak ketemuan tapi nitip salam gak masalah ya, asalkan yang dititipin salamnya dijabri dulu, dengerin Pro 1 ya, tak kasih salam, nanti tak kasih lagu juga gitu ya pendengar ya. Ada juga pendengar, oh ya, ini berita-beritanya dari portal resmi kami rri.co.id. masih di Ternate Malam Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Masih kami temani Anda mendengar Bernafas Tanpamu dari Lila. Ntar dulu ya. Kita masih ada untuk menemani Anda kali ini mendengar ya. Dan ayo kita spill dulu beberapa berita. Apa tuh? Kita spill dulu beberapa berita dari portal rri.co.id pendengar ya. Dari berita daerah terlebih dahulu untuk malam ini atau saat ini di menit yang ke-18 dari jam 7 malam pendengar ya. Oke. Oh iya, sabar ya pendengar ya. Untuk hari ini kumandang azan Isya jam berapa dulu nih? 19.36 masih ada waktu untuk kita spill berita-berita terlebih dahulu mendengar ya. Nanti baru kita kabarkan untuk Anda. Dari Maluku Utara, oke, masih sama. Di mana Bupati Halmahera Barat verifikasi

0: di portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, di hari ini, malam ini, kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 19.36 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya ya, lagu-lagu bernuansa religi kita dengarkan terlebih dahulu, masih di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar, untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman, SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih kami temani Anda pendengar di Terantai Malam untuk hari ini ya, di Sabtu 26 September 2026. Pendengar, dikabarkan Kodim Morotai menggelar turnamen domino Piala Panglima TNI, mendengar ya. Ini satu permainan yang banyak dimainkan gitu kan, pendengar ya. Yuk kita cek kabarnya. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, pendengar, Kodim 1514 Morotai menggelar turnamen domino Piala Panglima TNI di kantor Dinas Pariwisata di Desa Daruba, Morotai Selatan pada hari Jumat kemarin, 25 September 2026, di mana Dandim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, serta ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan juga kebersamaan antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Pordi, dan masyarakat Pulau Morotai itu sendiri. Dandim mendengar mengatakan kalau turnamen domino ini menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat komunikasi dan kebersamaan masyarakat ya. Dan pun pelaksana tugas Ketua Pordi Morotai juga mengapresiasi Kodim Morotai, dan beliau juga mengajak peserta untuk mematuhi aturan pertandingan dan juga menjaga sportivitas. Turnamen domino Piala Panglima TNI ini mendengar berlangsung selama 7 hari mulai dari tanggal 25 September. Masih berlangsung berarti ya, karena memang sampai nanti tanggal 2 Oktober 2026 dengan total hadiahnya sebesar 25 juta rupiah. Pertandingan kemudian dilanjutkan dengan peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan diharapkan bisa mempererat silaturahmi dan kebersamaan TNI, Polri, Pemda, komunitas domino, dan masyarakat Pulau Morotai pastinya yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu kabar lainnya lagi juga ada, yakni kabar mana tadi ya? Kabar BMKG memprediksi puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember 2026 hingga Februari 2027. Jauh, masih lama di Desember mendengar ya. Nanti deh, nanti kita kabarkan informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: masyarakat untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What's the Color is Parasite adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat, dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parasite.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Dari Istinggi, pendengar Cinta Suci membawa kita ke menit yang ke-42 dari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Pendengar, dikabarkan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong dukungan internasional terhadap solusi dua negara diterjemahkan menjadi kemajuan nyata bagi Palestina. Hal ini disampaikan beliau dalam High Level Ministerial Meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two State Solution di New York pada hari Kamis kemarin, di mana dikatakan bahwasanya situasi di lapangan masih menjadi tantangan bagi terwujudnya solusi dua negara. Menurutnya, pendengar, kekerasan dan perluasan permukiman ilegal terus mengancam wilayah Palestina. Indonesia memberikan penegasan penolakan terhadap perluasan permukiman di ilegal, termasuk rencana pembangunan di kawasan E1. Indonesia menilai langkah ini berpotensi semakin menyulitkan upaya mewujudkan solusi kedua negara. Masih ada berita-berita yang lain. Saat lagi nanti kita akan mengupdate berita nasional, daerah, luar negeri, olahraga juga dalam penyampaian Warta Sentral pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, kira dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PMN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah. Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua. Ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama pungli yang 150.000 per petang itu gimana, Pak?
11: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
6: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbokang.
12: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
6: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbokang.
12: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
13: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
12: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
15: Wah, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini? Lawannya sudah selesai.
14: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
16: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
14: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
18: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
17: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
19: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
17: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
20: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
21: Sekjen FIFA Matthias Krafstrom mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Krafstrom dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Krafstrom juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia

0: sukses infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Informasi dan inspirasi. Informasi dan
2: inspirasi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, setelah kita ikuti bersama Warta Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Masih kami hadirkan ragam informasi-informasi ringan ya untuk menemani waktu malam Anda kali ini. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Pendengar Tanpamu dari Eva Kristianti bareng sama Kemal ya. Dan yuk, ini malam ya, besok pasti insya Allah diberi kesempatan, diberi umur panjang, besok kita bisa bangun pagi, merasakan siang hari, dan balik lagi tidur malam lagi gitu kan pendengar ya. Apa sih yang mau dibahas ini? Mau berkabar tentang tidur siang pendengar ya. Tidur siang itu kan sering menjadi pilihan untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas sejak pagi, ya gak sih? Udah, aduh lelah banget, istirahat dulu deh, tidur siang. Tapi tidur siang yang terlalu lama itu justru membantu membuat tubuh kita merasa semakin lemes atau mengganggu waktu tidur kita pada malam harinya. Karena itu durasi tidur siang menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan, untuk perlu kita tahu. Pendengar, melansir dari laman Bioindonesia, tidur siang dalam waktu singkat bisa membantu tubuh kita dan pikiran kita kembali segar. Bagi sebagian orang pendengar, tidur siang juga bisa membantu meningkatkan kewaspadaan, suasana hati, dan kemampuan berkonsentrasi sehingga aktivitas setelah bangun bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Durasi sekitar 20 hingga 30 menit sering disebut sebagai waktu yang cukup untuk mendapatkan manfaat tidur siang tanpa membuat tubuh kita masuk terlalu dalam ke tahap tidur. Tidur dalam waktu yang singkat ini juga bisa membuat kita lebih mudah terbangun dan mengurangi kemungkinan merasa pusing atau lemes pada saat kita bangun. Gitu pendengarnya.
1: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar satu lagu dari Slam ya, Gerimis Mengundang. Ini lagu-lagu di negeri jiran pendengar ya, dan booming pada tahun 90-an ya pendengar ya. Salah satunya ya ini, Gerimis Mengundang. Ada banyak banget kok, ada apa lagi ya, banyak tapi lupa. Suci Dalam Debu itu kan termasuk ya pendengar ya. Halo deh, masih kami temani Anda di Ternate Malam untuk saat ini, yang malam mingguan. Malam minggu dengan hal-hal yang positif aja pendengar ya. Jangan menghabiskan malam minggunya dengan hal-hal yang nantinya bisa merugikan diri Anda sendiri atau lingkungan Anda. Contohnya gak usah dikasih contoh. Oke, yang jelas selamat malam untuk semuanya. Oke, terus apalagi, selamat bermalam mingguan saja. Yang sementara ini mungkin sedang menghabiskan malam mingguannya bersama dengan rekan-rekan semuanya, rekan-rekan, teman-teman yang mungkin selama sepekan di hari-hari aktif tidak bisa ketemu, ketemuannya di malam minggu, besok libur soalnya, ya udah dinikmati keseruannya ya. Masih ada beragam kabar lainnya. Di atas jam 10 pendengar, kami kasih kabar yang ringan-ringan aja ya, yang ringan-ringan aja. Di mana? Oke, jangan di ini, kabar nasional aja ya. Pendengar. Kabar nasional di rubrik Gaya Hidup. Ini kita mengenang kembali ya, siapa? Guru Soekarno Putra yang dikabarkan tadi sudah menghembuskan nafas terakhirnya mendengar ya, karena memang almarhum dikatakan kemarin sempat sakit, dan kita coba kembali berbagi informasinya. Guru Soekarno Putra pendengar meninggal pada hari Sabtu, hari ini 26 September 2026, tepat usia 73 tahun, dan pun meninggal setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Jadi semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai seniman yang melahirkan berbagai macam karya. Kabar wafatnya almarhum guru ini dikonfirmasi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di mana partai PDI pendengar kehilangan sosok guru yang selama ini juga merupakan kader partai banteng moncong putih tersebut ya. Putra bungsu dari Presiden Indonesia Bung Karno dikenal sebagai seorang seniman, terutama seni tari dan seni musik. Semasa hidupnya juga almarhum juga telah menciptakan berbagai mahakarya yang lagu-lagunya masih dikenang hingga saat ini. Guru Gipsy ini merupakan album yang diproduksi oleh guru bersama dengan grup Gipsy. Nah, grup ini beranggotakan ada Kenan Nasution, ada Krisya, ada Abadi Susman, ada Roni Harahap, dan juga ada Oding Nasution ya. Album tersebut memadukan instrumen modern dengan gaya musik tradisional Jawa dan Bali di tahun 2007 yang lalu. Rolling Stone Indonesia juga memilih lagu ini sebagai album Indonesia terbaik kedua sepanjang masa. Album ini berisikan 7 lagu yang dibuka dengan lagu Indonesia Mahardika, sebuah lagu megah bergaya British rock yang dikenal di album itu sendiri. Liriknya secara garis besar menggambarkan Indonesia sebagai negara yang agung dan damai dengan merangkai perangkul warisan budaya dan keanekaragaman yang kaya mendengar ya. Terus ada lagu lagi. Saya ini dulu deh, coba carikan nanti kita oke. Yang dinyanyikan sama Krisya dulu ya pendengar ya. Ada Kala Sang Surya Tenggelam.

Di mana lagu Kala Sang Surya Tenggelam merupakan salah satu lagu yang juga ciptaan guru yang paling dikenang. Dan lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Deno Wahyudi untuk mengisi soundtrack film Ali Topan Anak Jalanan pada tahun 1977. Masih ingat Ali Topan Anak Jalanan yang diperankan Ari Sihasale ya, mendengarnya masih ingat ya. Tapi kok lupa wajah-wajahnya dulu seperti apa. Krisha kemudian juga menyanyikan lagu ini dan masuk dalam album ikoniknya yang berjudul Sabda Alam. Pada tahun 1978, pendengar dinyanyikan Krisha menjadi sangat terkenal serta memiliki nuansa yang magis gitu loh. Hampir 50 tahun kemudian, lagu ini dinyanyikan oleh Nadine Amizah. Dia mengcover lagu ini menjadi soundtrack serial Gadis Kretek yang tayang di Netflix. Ada lagi hasil karya ciptaan dari almarhum guru ada Gali dan Ratna. Lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Iromi Nur Said dan juga The Kid Brothers. Menariknya pendengar, lagu ini juga muncul dalam film Gita Cinta dari SMA dan rilisnya pada tahun 1979-an lah. Kemudian setahun setelahnya lagu ini juga di cover sama Krisha di tahun 1980 untuk mengisi soundtrack film Puspa Indah Taman Hati. Nama Gali dan Ratna sangat melekat dalam budaya pop Indonesia sebagai simbol percintaan anak sekolah. Film ini diperankan Rano Karno dan sebagai Galihnya ya ada Yesi Gusman sebagai Ratnanya. Ada lagi tuh lagunya, banyak banget ternyata ya. Nanti kita, baru ada dua lagi nih pendengar ya. Anak Jalanan. Anak Jalanan ini juga terinspirasi dari fenomena sosial novel ikonis Ali Topan Anak Jalanan, pendengar. Karya dari Teguh Esa. Cerita dari novel ini kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama, yakni guru juga terlibat sebagai ilustrator musik untuk film Ali Topan Anak Jalanan. Krisha lagi-lagi ikut mempopulerkan lagu ciptaan guru. Nah, lagu ini masuk juga dalam daftar lagu Krisha ke dalam album Sabda Alam, pendengar, tahun 78. Terus satu lagi ini, Mahadaya Cinta. Ini Mahadaya Cinta itu Kade yang nyanyi ya, Krisdayanti, di tahun 2004 yang lalu. Dan lagu ini merupakan salah satu track utama dalam album bertajuk Cahaya dari Krisdayanti. Lagu ini juga mengisahkan tentang kedahsyatan kekuatan cinta yang mampu membawa kedamaian dan menyatukan kasih antar manusia tanpa membeda-bedakan serta menjadi sumber energi terbesar di dunia. Pendengar, ya, itu adalah beberapa karya-karya yang melegenda dari seorang guru, Soekarno Putra, pendengar ya, yang tadi menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Siloam di Jakarta. Tentu kita kehilangan ya pendengar, pastinya ya kehilangan untuk maestro atau pencipta lagu-lagu yang lain daripada yang lain lah pendengar ya. Mudah-mudahan nanti akan ada maestro-maestro lain yang muncul gitu dan bisa berkarya karyanya yang tidak usang dimakan waktu ya pendengar ya. Kita dengarkan dulu satu lagu yang dinyanyikan Krisha, pendengar, salah satu lagu ciptaan dari guru Soekarno Putra. Ada Kala Sang Surya Tenggelam untuk semuanya.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Alda Risma ini juga lagu yang cukup lumayan lama pendengar ya. Kalau Alda ini sudah almarhum juga pendengar ya. Di lagu Aku Tak Biasa juga di album Aku Tak Biasa pendengar di tahun 1998 yang lalu ya. Spesial untuk semuanya. Sudah jam 10 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda mengikuti drama radio malam ini, drama radio produksi RRI Tarakan pendengar dengan judul Direktur Tambak. Dari studio kami sampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget tuh nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bak.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita dijual tak kerikil tuh, Nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan ini, Nak,
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gaji kedua digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga gak menentu. Kurang-kurangilah, Mama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Allah, Nak, bukan Mama bawa perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. Oh.
1: Oh, tingginya nadamu sama Mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi, kau pikir Mama botek. Harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau. Aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil buat ambisiku, Mak.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nggak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini. Sebelum
0: apa, Mak?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Mak, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Mak, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Mak, itu. Tambak, kalau memang nggak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak, merampotnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat nara bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Mak, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawa tambak, Mak.
1: Sudah. Kalau kau tidak peduli lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
0: Halo? Mak? Mak? Halo? Hei! Mak, si Mama nih lah, malah dimatikan. Ya Allah, tambak atau Jakarta ya?

0: Akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Kau Nidin, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku ini mau selesaikan masalah ini cepat-cepat, biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang, mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: sepi ya Din sekarang nih, nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah itu dia masalahnya Yan, bukan cuma mamamu yang pusing, hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh iya, belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang, makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana Yan? Petambak kecil macam Maipah, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau di apa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidup Yan.
0: Ma, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nurusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bah aku ngomong.
2: Tega betul Bang Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata
0: Ma, dengar dulu Bang Ma. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi Bang Ma.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Risiko penyakit tinggi, belum lagi harga naik turun. Sudahlah Bama, Mama tinggal tanda tangan aja nih Ma di sini Ma.
2: Ya Allah Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa Yan? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang semudah itu kau bilang jual?
0: Oh Ma, aku ingat Bang Ma. Dan aku berterima kasih Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, dosa laki kecampur, Din.
0: Eh, memang ini urusan keluargamu. Tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir, waktu kau kerja di Jakarta, itu mamamu, tahu kau? Aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam, jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Ya enggak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah.
2: Cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu enggak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual, ha? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Enggak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, ku potong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, tidak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kau kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini gak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan. Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi, tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, bah.
1: Tapi ma, aku ini sudah setengah mati, bah, ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, ma. Ma, direktur pemasaran, ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
1: Tapi aku gak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmu koyan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang Tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas koyan. Gimana?
1: Sudah lah pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
5: Iya, Pak. Oke.
6: Baiklah.
1: Yakin sudah aku, Mak. Nggak kujual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
1: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi nggak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak Tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, Nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, Nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, Nak, ya? Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

Aku resign, gak apa-apalah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau tidak hanyut, tapi juga tidak berhenti berlayar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini lagu dari Si, bukan untuk sembarang hati mendengar ya, sebagai lagu pembuka untuk program akhir kita di Ternate Malam, yakni Ruang Rindu, Sabtu 26 September 2026 ya. Dan pendengar, kami aktifkan line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung, mau mendengarkan lagu apapun boleh. Yang penting bukan lagu dangdut ya mendengar ya, bukan lagu India juga gitu kan, pop Indonesia. 3125521 0821-2037-5180. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Cici.
0: Iya, Kok Ama.
1: Tuh, Kok Ama.
0: Kok Ama mau dengar lagunya siapa ini, Kok Ama?
1: Betul, Dehata untuk kamu.
0: Untuk kamu, buat siapa ini lagunya?
1: Buat Mbak Cici dan Operator Kata.
0: Mbak Dini.
1: Oh, kembali di rumah masing-masing dalam keadaan selamat.
0: Amin.
1: Haji yang mama lagi nanti, yakin dan mama pagi kedua, motif di kampung kita, dan saya di situ juga mama biasa kali. Mungkin di Leo di sana di Leo selama kalau bergabung.
0: Iya.
1: Makali di pasar, makali di pasar sana mengundang makali akan si bertanding tenis meja di Singapura. Kemudian dia berhasil makali makanya.
0: Amin.
1: Terus Malaysia bunda. Di sebuah sisi ambur Jose dan Natalia di Florida tak bisa ditanya aku tak bisa di Bonge Sulawesi Selatan bisa masih jalur sampai tetangga sini yang dini cincin di Hawaii dan di mungkin sekarang di sebaik karena dia si orang sebaik Jawa Barat dia si darah abu atau jalur. Oke, mungkin
0: iya, terima kasih Suku Dofu Dofu, Kok Ama ya, ditunggu lagunya. Ada yang gabung kembali, ada loh, mati Bunda Natalia, Ibu Farida juga. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak Titi.
0: Malam, Bunda. Memori lewat lagu. Bun, gimana?
2: Kenapa?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik-baik selalu juga di sini.
0: Oke, bagus.
2: Saya padahal mau pikir rencana pergi karaoke di kantor RRI, Mbak Titi. Tapi capek sekali, saya baru pulang satu hari ini keluar terus.
0: Sibuk loh, padahal, sibuk.
2: Iya, padahal diajak mau nyanyi karaoke di kantor. Sibuk
0: kan? Lah, yang penting kesini aja, yang penting ke perusahaan Ternate, Bun ya.
2: Perusahaan Ternate boleh, nanti mau pergi dengan itu ya, si penyiar Yuni.
0: Oke. Iya, Bun, ini mau denger lagunya siapa ya, nih?
2: Saya mau suka itu lagunya Kini Kusadari.
0: Itu lagunya siapa, Bun?
2: Kini Kusadari sendiri. Tak mungkin hidup menyendiri.
0: Aduh.
2: Tanpa kawan pendamping itu. Siapa yang menyanyi itu ya?
0: Gak tahu, Bun.
2: Coba kata Mbak Titi cari penyanyinya.
0: Kini ku sadari.
2: Kini ku sadari.
0: Dulu. Mau lanjut salam dulu, Bun.
2: Oke, salam yang pertama buat Mama Indah. Selamat malam ya. Salam sehat, salam manis, salam kompak. Wajah Ida juga ada di Kaditaliabu ya, Purnama Sari. Ada Ipin, Pak Din, Pak Riwin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama. Ko Ama cepat pulih ke Uama ya, Ko Ama lagi kurang sehat ya Mbak Titi.
0: Kayaknya dari suaranya terdengar kurang sehat itu Ko Ama ya.
2: Iya, Ko Ama semangat Ko Ama. Biar cepat pulih ya.
0: Bun, lagunya Betaria Sonata ya Bun, biar ku sadari sendiri.
2: Boleh.
0: Terus
2: ada Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Kirwan, Pak Taher, ada Ibu Ila di Luwuk, ada Bung Abdul, panglima yang ada di Lampung ya, ada Pak Andi di Batam, terus ada Bang Luhut di Tapanuli, terus ada Bang Windy di Tokyo ya, terus ada Bung Chris di Manado, Ibu Ratna juga di Manado, ada siapa deh, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Titi dari A sampai Z tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
2: Selamat malam semuanya, salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Titinya tetap semangat.
0: Oke.
2: Okay. Sukses selalu, bahagia ya bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih ya Mbak Titi.
0: Makasih Bunda, malam. Bunda Natalia, biar ku sadari. Kini ku sadari lo gimana sih ini? Bukan ini ya. Ada lagi, kita coba terima dulu. Salah. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Suaranya kok gitu ya? Dengan siapa ini?
3: Nah, orang kebawa-kebawa itu.
0: Dengan siapa?
3: Orang kebawa-kebawa.
0: Suaranya aneh ya ini. Iya.
3: Halo Mbak Titi.
0: Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Ya, orang Mangga Dua Mbak Titi.
0: Astaga, suaranya Pak Yasim aneh loh.
3: Iya kan.
1: Oh, Mbak panas-panas tuh. Dari suara ya.
0: Oh, tadi. Oh, Pak Yasim, iya. Gimana kabarnya Pak Yasim? Tadi
1: soal. Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, ini Pak Yasim mau dengar lagunya siapa ini?
1: Sudah gabung saja. Sudah waktunya.
0: Oke.
1: Iya. Gabungnya orang yang lewat tadi. Ya, oke. Okay. Salam buat Mbak Titi dan teman-teman yang bertugas malam ini. Mudah-mudahan sehat-sehat juga, juga lancar. Kembali sampai di sana pun dalam keadaan selamat begitu. Salam buat yang sudah gabung-gabung tadi. Dan yang baru lewat, salamnya walaupun tidak salam besar, salam balik juga. Oke, sudah, Mbak Titi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ulfa, suaranya muncul Mama Ulfa ya. Ada siapa lagi di sana pendengar ya? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ruang Rindu, benar dengan siapa ini? Suaranya kecil banget.
4: Widi di Tokyo.
0: Oh, Pak Widi. Selamat datang di Ternate kembali. Udah berapa lama ini?
4: Selamat. Iya, lama sekali ya. Selamat
0: datang. Mbak Titi ya. Pantesan ya, suaranya kecil padahal jaraknya kita jauh banget gitu ya.
4: Iya, begitu ya.
0: Mungkin. Sehat ya, Pak Widi ya?
4: Ya, sehat. Selamat datang. Mbak Titi juga ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Malam ini ada lagu apa yang ada?
0: Lagu-lagunya terserah sih mau dengar lagunya siapa. Nanti kalau ada di sini baru. Indonesia.
4: Ya, bayangannya Mbak Titi sampai ke Tokyo.
0: Duh. Aneh berarti aku dari, wah gaib itu berarti.
4: Dari UK ada lagu.
0: Bayangan
4: dari UK.
0: Kok muncul yang lain? Dicarikan lagunya Pak. Ini mau salam buat siapa ini?
4: Oh iya, salam-salamnya baru tadi dengar ada Bunda Natalia ya. Ada Farida di Palu. Ada Ayu Masuk di Maluku Tengah. Ada Agedika. Kemudian ada Bung Bini di Manado. Ada Pak Andi di Batam. Ada Mas Ari di Kliwon di Mandak.
0: Yeah.
4: Ada Bang Luhut juga. Ada Bu Kelly. Salamnya dirangkul ya semuanya ya.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagunya ya Mbak?
0: Dari UKM ya?
4: Ya betul.
0: Oke, okay, bayangan UKM ada, ya. Ada nanti kita puterin.
4: Ya, itu aja dulu ya Mbak.
0: Iya.
4: Sampai jumpa di lain waktu.
0: Sampai jumpa, salam. Terima kasih Pak Widi. Ya, aduh setahun sekali kayaknya beliau ini ya. Ada satu lagi ya pendengar ya. Halo, selamat malam Ibu Farida.
5: Halo, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida lagi rindu sama siapa, Bu Farida?
5: Rindu yang lagi bertugas.
0: Oh, deh.
5: Tadi itu yang barusan turun siapa ya? Pak Yasin ya? Pak Yasin.
0: Suaranya aneh ya tadi ya, terdengar aneh nggak? Saya takut tadi.
5: Suaranya seperti dalam apa ya tadi ya?
0: Kayak suaranya ini, kayak suaranya apa namanya itu, raksasa gitu ya.
5: Suaranya siapa ya?
0: Iya, makanya siapa ya?
5: Mbak Titi ya?
0: Iya, benar Bu Farida. Ini Mbak Bu Titi,
5: lagu judul.
0: Loh, kok dimatiin Bu Farida? Aduh, jaringannya jelek banget. Bu Farida nanti gabung lagi ya Bu Farida ya. Kita dengarkan dulu. Oh, udah gabung langsung ya. Oke, kita coba mudah-mudahan tersambung kembali. Halo Bu Farida.
5: Iya.
0: Ah, kenapa kok mati? Bu Farida. Halo. Ih, jelek banget jaringannya ini di sana nih Bu Farida ya kah? Gimana ini? Oh, jadi Bu Farida nanti gabung kembali ya Bu Farida ya. Atau WA aja Bu Farida mau denger lagunya siapa. Kita dengarkan dulu Ko Ama Gerson Rehata untuk kamu, baru nanti lagu dari Bunda Natalia sekalian Mama Ulfa dan Pak Yasim ya, lagunya Ngikutan. Baru nanti dari Tokyo tadi ya Pak Widi ya, nanti ditunggu Pak Widi ya, lagu Bayangan dari UKM.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: Lagu ini spesial buat Ibu Farida tadi ya. Bu Farida masih pantau ya, Bu Farida ya. Bunda Natalia, mudah-mudahan gak salah ya Bun, lagunya itu bukan Bun. Kalau salah mohon maaf deh. Terus juga Ko Amo tadi juga diputar lagunya, spesialnya buat Pak Yasim juga, Mama Ulpa juga, selamat malam deh. Terus yang jauh-jauh dari Tokyo sana ada Bung Widi, lagu dari UKM tadi ya, dengan Bayangan juga sudah kita puterin. Dah, gak punya utang lagi ya, udah terbayarkan semua tuh lagu-lagu requestannya. Ada yang gabung kembali, kita coba terima dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Jun, suaranya gede banget, Pak Jun.
1: Ini Andi nih, Kak.
0: Oh, Andi mana? Oh, salah orang aku.
1: Andi di Jambi.
0: Oh, Bung Andi di Jambi. Tak kirain Pak Junaidi di Ambon tadi ya, Bung Andi.
1: Sama kakak siapa ini?
0: Sama Titi.
1: Oh, apa kabar, Kak?
0: Baik. Jambi gimana? Masih panas-panas aja?
1: Oh, 2 bulan tidak ada hujan, Kak. Kan asap.
0: Oh, oke. Okay. Tapi
1: aman. Ya, asap, ya.
0: Oke.
1: Okay. Di jalan banyak asap. Kalau ibu-ibu, mama-mama, bunda-bunda kalau di dapur tidak berasap, dia marah-marah.
0: Iya, kalau di dapur nggak berasap marah. Ini di luar dikasih asap marah juga gitu kan. Ya ampun, itu kan bingung. Tapi masker masih aman ya, masker ya, selalu masker, ada ya.
1: Alhamdulillah masker.
0: Mudah-mudahan lah asapnya cepat ini ya. Cepat turun hujan, asapnya bisa ya, pudar gitu ya, pudar hilang lah ya. Deh, yuk dihibur sama lagunya siapa ini, Bung Andi?
1: Saya minta lagu dari ini, Satukanlah Hati Kami dari Dian Pesesa.
0: Hei, sama siapa? Hatinya siapa?
1: Salam Kak ya.
0: Boleh, buat siapa?
1: Salamnya buat Dika yang tadi abu yang lagi sakit, cepat sembuh sayang. Semoga baik-baik saja di sana. Panjang umur rezeki, sehat selalu bersama keluarga besar. Lagunya spesial buat Dika ya, cepat sembuh sayang. Terus buatnya Eko Ai, buatnya Bu Natalia di Toli-Toli, Bu Perita di Palu, Kak Estelita di Manado. Salam sehat, salam bahagia selalu, salam persahabatan kita di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kakak sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih kakak, selamat malam.
0: Terima kasih, Andy, malam. Padahal saya belum ulang tahun loh, kok dikasih ucapan banyak banget gitu ya. Bunda Esther, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Asi.
0: Gimana, Bun?
2: Halo,
0: Bunda. Selamat malam, Mbak Asi. Bunda lama banget nggak dengar suaranya. Bunda Esther, sehat ya, Bun, ya?
2: Soalnya lama cari aplikasinya, tidak muncul-muncul.
0: Loh, kok bisa loh? Aman loh aplikasi kita.
2: Ini kok bisa? Alasan, Kang.
0: Oh, deh. Yuk, Ibu Esther mau denger lagi.
2: Iya, memang baru bergabung, Mbak Ati. Makanya rindu juga, makanya bergabung.
0: Ini mau denger lagunya siapa, Bu Esther?
2: Oh, apa, Jo? Dari... Lola Dracul. Terserah, ya penting dapat judul, Mimpikan Diriku.
0: Hah? Mimpikan Diriku?
2: Judulnya Mimpikan Diriku.
0: Penyanyinya terserah ya?
2: Ya terserah, yang penting Mimpikan Diriku.
0: Mimpikah Diriku. Salamnya buat siapa?
2: Oke, salam. Buka semua tidur aja. ribut.
0: Iya.
2: Oke. Tunggu sebentar ya. Gimana?
0: Aduh, dimatiin dulu radionya.
2: Gimana? Udah. Aman. Mbak Ati, salam dulu buat Mbak Ati sudah angkat telepon. Terima kasih banyak ya, Mbak Ati. Mbak Ati ya? Mbak Ati kaki salah lagi.
0: Sama Titi.
2: Mbak Titi. Sorry. Mbak Titi ku. Tadi Mbak Ati terus.
0: Iya tuh.
2: Mbak Titi, makasih sudah ke telepon, Mbak Titi. Salam sehat ya, Mbak Titi. Sehat selalu ya, Mbak
0: sehat
2: Titi.
0: Semuanya. Sehat-sehat semuanya.
2: Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa buat keluarga tercinta yang ada di rumah. Oke, lanjut menyapa yang barusan lewat, Bang Andi yang ada di Jambi ya. Ini salam balik Bang Andi, salam kompak juga, salam persahabatan selalu. Terus ada Bang Andi juga, ada berapa ini Bang Andi?
0: Ada 4 kalau nggak salah.
2: Kebanyakan Bang Andi nih.
0: Iya, namanya nggak ganti, itu aja.
2: Ya tinggal alamatnya sih.
0: Betul.
2: Ada Bang Andi yang ada di Batam.
0: Batam, Bacan, Jambi.
2: Bacan, Jambi ya. Mm-mm. Semuanya Bang Andi, salam kompak ya, salam persahabatan. Terus ada Bang Luhut yang ada di Tapanuli juga. Disalamin juga. Ada Bang Ipin, Bang siapa Bang? Udah lama ini agak lupa.
0: Iya makanya.
2: Bang Abdul, Bang Din. Terus ada Ko Ama, terus ada Ibu Farida di Palu, terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Yang ada haji, ada dua haji-haji ya, bapak haji. Haji Pak Haji Halil. Terus yang satunya lagi Pak Haji, tuh lupa lagi.
0: Ya, saya juga
2: terus
0: lupa.
2: Terus ada ibu-ibu yang pokoknya yang ternak yang
0: Bun, Bunda Esther.
2: Ya.
0: Ini lagunya Dewi Yul yang Kau Bukan Dirimu kali ya. Kan liriknya bukan.
2: Mimpikan diriku.
0: Iya, itu lirik lagunya itu, Bun. Mimpikan diriku. Nah, kan gitu kan?
2: Memang judulnya itu, tapi tempel lirik begini. Walau kau jauh di sana, jauh dari diriku ini.
0: Itu yang nyanyi siapa ya, Mimpikan diriku?
2: Oh, tapi mungkin dia dari selain saja, dan itu yang menyanyi juga ada dari siapa itu yang suaranya nada tinggi itu?
0: Nggak tahu.
2: Ganti saja.
0: Tuh kan begitu.
2: Hanya baru udah ada lagi itu jamir ya. Apa sih lagunya dari siapa ya? Kalau Dewi Yul apa judulnya di situ?
0: Okay, Dewi Yul ini loh malam menghilang ini ki apa?
2: Itu
0: tuh
2: yang duet sama apa? Bruni Peselima aja.
0: Iya mungkin. Kau bukan dirimu. Boleh? Itu loh Bun. Dia sendiri Bun. Dirimu. Iya.
2: Ya penting bukan ya penting itu berarti dia.
0: Hah? Bukan saya yang nyanyi.
2: Kata bilang bukan dirimu, yang penting itu buat Mbak Titi.
0: Oh iya, kau bukan dirimu. Oke, betul. Saya kira saya nyanyi tadi. Terima kasih. Amin.
2: Terima kasih Mbak Titi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Esther ya. Satu lagi ya pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu. Udah 4-4 ya.
1: Selamat malam.
0: Ditutup sama perempuan ini nih ya Allah. Tak lama tak bisa tidur nih malam ini. Mbak Fia.
1: Ya, sebenarnya ada di susuku Mbak.
0: Di susuku sekarang?
1: Saya.
0: Loh. Di susupunya ngapain ini Mbak Mafiat?
1: Iya, ada acara.
0: Acara apa?
1: Acara
0: kepo ya. Kepo sekali. Apa? Orang dimanapun kan terserah ya gitu ya. Tapi sehat kan Mbak Mafiat? Itu suara suara gaib dari mana itu?
1: Ada orang di samping.
0: Oh gitu ya. Nah. Aduh, acara pisang goreng ke jauh-jauh ke susupu tuh ya Allah.
1: Coba tanya orang susupu, dia ada makan apa sih?
0: Aduh, orang susupu itu pisang goreng apa itu? Goreng pisang apa? Pisang goro. Oh, itu yang kemarin Mbak Mafiat kirim itu ya? Aduh ya Allah.
1: Apa kabar Mbak Titi?
0: Baik, alhamdulillah. Jam segini baru makan pisang goreng itu loh. Nanti tidurnya kapan? Tidurnya ya, besok.
1: Nanti. Ya nanti.
0: deh. Oke, yuk. Mbak Mafiat, ayo biar lagunya nanti keputar, lagunya siapa ini?
3: Biar ini nanti orang Susupi yang minta lagi sudah.
0: Orang Susupi.
4: Bururi, lagu Bururi itu, ya.
0: Bururi yang iya, mana?
4: Oh, lagu Bururi itu, Bururi, jangan ada dosa di antara kita.
0: Iya, berdosa. Takut dosa kata Rada itu. Makanya. Okay. Jangan ada dusta.
3: Ya, salam-salam.
0: Boleh.
3: Mbak Titi sama siapa?
0: Sama Mbak Dini.
3: Kata sama-sama salam sehat selalu buat Mbak Titi dan Mbak Dini yang lagi bertugas pada malam ini. Semoga tugasnya lancar.
0: Amin.
3: Buat orang sisuku yang sementara lagi nikmati pisang goreng.
0: Oke.
3: Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
3: Ya, mau salam-salam lagi ke Tarada ini orang di Sutung. Mewakili juga.
0: Oh, mewakili. Semuanya gitu loh.
3: Oh, mewakili. Oh, kalau begitu buat Mama Indah. Iya. Maksudnya tidak sampai ke sisi
0: kalau gitu besok ke Akega Ale.
3: Oh iya, insya Allah kalau ada waktu. Ini buat Mama Ulfa, Abdul Rahim di Jakarta Negara, juga buat ya, Ain, Din, Dindin, Step Life, semua sudah.
0: Oke dah.
4: Mama di Tidore.
0: Iya.
4: Aku sama di Tidore.
0: Iya.
3: Iya, nah, semua sudah.
0: Oke.
3: Okay. Jangan lupa lagi.
0: Siap.
3: Oke, Mbak Titi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
4: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moni dua sudah ya, jangan ada yang lain ya. Mbak Mafiat Mutahir, terima kasih. Dan Bung Ipin enggak bisa request lagu Bung Ipin. Lagunya udah mentok ini, mudah-mudahan keputar ketiga-tiganya ya. Bung Ipin, selamat malam aja. Ada salam juga buat Mbak Mafiat ya, Bunda Esther, Bunda Farida, Bung Tahir, Andi Batam, tadi udah gabungan. Bung Andi mana tadi ya? Itu kan lupa tadi Bung Andi di mana ya? Oh deh, makasih untuk semuanya. Kami sudahi untuk Ruang Rindu. Mudah-mudahan gak ada utang ya di malam hari ini. Dian Pisesa dan juga Bruri Marantika barengan sama Dewi Yul. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu 26 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate yang bertugas untuk hari ini, saya Titih dan di studio Mbak Dini serta rekan-rekan di Pemajar Kayu Merah sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM di 101,8 MW891 kHz. Bersama Anda di hari ini, Minggu 27 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebanggaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di Pancar Luas Kanal dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 gedung RRI lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program Satu Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini Minggu 27 September 2026. Anda bersama Ternate Pagi, saya Roni, nanti dibantu teknik studio juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Baik, serangkaian program-program menemani Anda di hari libur, di hari Minggu hari ini hingga nanti kita selesai perjumpaan kita di jam 11 siang. Baik pendengar, dan jam-jam di studio sudah menunjukkan pukul 5 lebih 4 menit. Anda kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan dulu kemenangan ajan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
2: Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, anda bersama program Satu di Ternate Pagi ya. Anda bisa mendengarkan kami melalui FM di 101,8, terus aplikasi RRI Digital di MW891 juga anda bisa mendengarkan kami, dan melalui streaming di www.rri.co.id. Begitu juga di Maba. Selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama kami ya, melalui stasiun relay kami di sana di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat bergabung kembali bersama kami melalui stasiun relay di sana di 93,6 FM. Baik, pendengar, dan serangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami persembahkan untuk anda mengisi program Relay Pagi. Jangan lewatkan juga serangkaian program-program untuk anda ya, menikmati hari libur di hari ini. Kami sekali lagi akan diringi anda hingga nanti selesai di jam 11 siang.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah,

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

riwayat sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bangun sebelum subuh. Rasul selalu mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat sunnah dan sholat fardu subuh berjamaah. Hal ini memberi hikmah yang mendalam. Di antaranya adalah berlimpah pahala dari Allah, kesegaran udara subuh yang bagus untuk kesehatan, memperkuat pikiran dan menyehatkan perasaan, aktif menjaga kebersihan. Rasul selalu senantiasa rapi dan bersih. Tiap hari Kamis atau Jumat, beliau mencuci rambut-rambut halus di pipi, selalu memotong kuku, bersisir dan berminyak wangi. Diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang-orang dewasa. Demikian pula menggosok gigi dan memakai harum-haruman. Selanjutnya, tidak pernah banyak makan." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kami adalah sebuah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan, tidak terlalu banyak, tidak sampai kekenyangan." Dalam tubuh manusia ada 3 ruang untuk 3 benda. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga lainnya untuk makanan. Bahkan ada satu tarbiyah khusus bagi umat Islam dengan adanya puasa Ramadan untuk menyeimbangkan kesehatan. Rasulullah gemar berjalan kaki. Rasulullah selalu berjalan kaki ke masjid, pasar, medan jihad, mengunjungi rumah sahabat, dan sebagainya. Dengan berjalan kaki, keringat akan mengalir, pori-pori terbuka, dan peredaran darah akan berjalan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit jantung. Tidak pemarah. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah, dan jangan marah. Ini menunjukkan hakikat kesehatan dan kekuatan Muslim bukanlah terletak pada jasadiyah belaka, tetapi lebih jauh yaitu dilandasi oleh kebersihan dan kesehatan jiwa. Optimis dan tidak putus asa. Sikap optimis akan memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi kelapangan jiwa sehingga tetap sabar, istiqomah dan bekerja keras, serta tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, tidak pernah iri hati. Untuk menjaga stabilitas hati dan kesehatan jiwa serta mentalitas, maka menjauhi iri hati merupakan tindakan preventif yang sangat tepat.

0: Riwayat Al-Imam Muslim daripada Salim daripada bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mensia-siakannya. Barang siapa yang menyempurnakan keperluan saudaranya, nescaya Allah akan menyempurnakan keperluannya. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang muslim, nescaya Allah akan meringankan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang di pukul 6 ya, Anda jangan lewatkan sebentar, ada informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara. Rangkuman Warta Sepekan akan Anda bisa dengar sebentar. Tapi masih ada lagu-lagu bernuansa Islami, masih kami persembahkan untuk Anda ya. Di minggu hari ini, kami mohon maaf karena kuliah subuhnya belum terselenggara. Jadi sebagai gantinya, lagu-lagu religi masih kami hadirkan hingga menjelang di pukul 6 sebentar.

0: Anda masih bersama kami berdengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6 tepat dan selanjutnya kami ajak Anda. Kita ikuti rangkuman berita-berita dalam sepekan ini yang terangkum dalam Warta Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Disampaikan Davi Baba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini, beragam informasi serta peristiwa akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya Davi Baba, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat sektor pertanian dan melahirkan lumbung pangan di seluruh wilayah Maluku Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya.
2: Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan keberadaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI harus menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan sekaligus membangun lumbung pangan di seluruh daerah. Hal itu disampaikan Sarbin saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dan Musyawarah Daerah HKTI di Villa Hotel Ternate Senin 21 September 2026. Adapun Ketua DPC yang dilantik oleh Wasekjen Bidang Hukum DPN HKTI diantaranya Ketua DPC Kota Tidur Kepulauan Muhammad Senen, Ketua DPC Kota Ternate Nasri Abu Bakar, Ketua DPC Halmahera Timur Ubaid Yaakob, Ketua DPC Pulau Taliabu Sasa Bilamos, Ketua DPC Kepulauan Sula Vivian Adening Simus, dan Ketua DPC Halmahera Tengah Ikran Malan Sangaji. Mereka merupakan bupati di masing-masing wilayahnya. Sarbin menyebut Maluku Utara memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor pertanian, mulai dari sumber daya alam, letak geografis yang strategis hingga sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Menurut mantan Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, potensi tersebut perlu dikelola secara kolaboratif agar pertanian tidak hanya menjadi sektor produksi, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Namun Sarbin mengakui pengembangan pertanian Maluku Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya ketimpangan wilayah, kualitas pelayanan dasar, daya saing daerah, hingga alih fungsi lahan pertanian. Data Dinas Pertanian Maluku Utara tahun 2023 mencatat, luas lahan sawah produktif di Maluku Utara menyusut dari 2.798 hektar menjadi 1.462 hektar. Selain itu, sebagian petani masih mengandalkan pola usaha tani konvensional. Persoalan legalitas kepemilikan lahan dan akses pembiayaan perbankan juga menjadi kendala dalam mempercepat pengembangan sektor pertanian. Di tengah tantangan tersebut, Sarbi menyoroti nilai tukar petani atau NTP Maluku Utara pada Agustus yang berada di angka 105 berdasarkan data BPS Maluku Utara. Angka tersebut menunjukkan secara teori kondisi petani mengalami surplus.
3: Maka di forum yang terhormat ini, dan yang mulia yang terhormat ini, di masa depan penting bagi kita untuk memperhatikan masa depan petani.
1: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Ternate Nasri Abu Bakar menegaskan komitmennya mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana khususnya jalan tani. Berikut laporan Sofian Tegubu.
4: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kota Ternate komitmen mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut disampaikan Nasri usai pelantikan Ketua DPC HKTI Kabupaten Kota Semaluku Utara oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPTN HKTI Hairul Amir yang berlangsung di Hotel Bella Ternate. Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan setelah pelantikan pihaknya akan membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi petani khususnya di Kota Ternate.
5: Ini pasti kita akan tentu selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana kita mengatasi apa yang menjadi permasalahan di sektor pertanian, khususnya petani-petani kita di tanah, baik itu dengan kesejahteraan para petani, sarana dan prasarana.
4: Sementara itu, Sekretaris DPC HKTI Kota Ternate Junaidi Baharudin mengatakan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi organisasi setelah pelantikan. Konsolidasi tersebut mencakup pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan hingga kelurahan, serta mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja.
6: Yang pertama tentunya pasca dilantik, kami konsolidasi organisasi dulu. Kita akan menyiapkan membentuk struktur kepengurusan di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Yang kedua, kita akan menggelar rapat kerja atau apa jenis rapatnya, nanti kita lihat sesuai anggaran dasar untuk melaksanakan mandat yang nanti diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah ya, maupun Dewan Pimpinan Pusat dari HKTI sendiri terkait dengan apa yang menjadi lokus program HKTI khususnya di Kota Ternate.
1: Lahan milik negara di kawasan pemancar LPP RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate kini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian hortikultura. Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya mengoptimalkan barang milik negara atau BMN, tetapi juga membuka ruang usaha bagi 28 petani penyewa atau penggarap lahan, sekaligus mendukung pasokan komoditas pertanian bagi masyarakat di Kota Ternate. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate Umar Dani Yusuf Wahyudi mengatakan, pemanfaatan lahan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong agar BMN tidak hanya tercatat dan diamankan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Umar Dani dalam dialog interaktif di RRI Ternate Senin pagi.
7: Contohnya yang ada di RRI ini, yaitu berupa tanah kosong yang ada di sekitar pemancar. Nah, kemudian kami evaluasi dengan analisis HBU tentunya, akhirnya kami memutuskan dengan persetujuan dari RRI juga bahwa lahan kosong ini paling cocok adalah untuk pertanian. Tentunya kita melalui penelitian ataupun analisis baik untuk lahan tersebut maupun potensi-potensi yang ada di sekitarnya, apakah itu potensi petaninya penggarap dan potensi pasar dari hasil pemanfaatan ini sendiri dan sebagainya.
1: Lahan pemancar RRI Ternate telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian selama 4 tahun terakhir. Komoditas yang ditanam petani antara lain sayur mayur, cabai, kangkung, dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dilakukan melalui mekanisme sewa BMN sesuai kebutuhan yang berlaku, dengan total luas lahan yang telah tersewa mencapai 18.163 meter persegi. Umar Dani menegaskan manfaat pemanfaatan BMN tidak semestinya hanya dilihat dari transaksi sewa dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Lebih dari itu, pemanfaatan lahan diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi, membuka kesempatan usaha bagi petani lokal, serta mendukung ketersediaan pangan.
7: Dan juga kita tidak sekedar menyewakan dan juga mengupayakan dukungan dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti yang kemarin dari Pemprov, Pemkot, dan insya Allah nanti dari BI ini ya, dengan dukungan sesuai dengan program masing-masing. Kalau Dinas Pertanian tentunya akan mendukung, ada bibit, ada pupuk, alat pertanian. Dari kami selaku pemerintah ya, Kemenko DJKN ini mendukung dari sisi tarif sewa yang terjangkau. Nah, dari BI atau dari yang lain mungkin nanti mendukung dari sisi siap atau butuh modal atau butuh peralatan atau apa, nanti tinggal di komunitas.
1: Kita ke informasi lainnya, 8 anak di bawah umur di Kota Ternate diamankan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate. Mereka diamankan atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Hairia Mahmuda.
8: Sebanyak 8 anak di bawah umur di Kota Ternate diamankan Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. 8 anak terduga pelaku yang masih di bawah umur ini diamankan setelah melancarkan aksinya di 7 lokasi berbeda dalam wilayah hukum Polres Ternate. Para terduga pelaku ini diamankan berdasarkan laporan polisi tertanggal 22 Agustus 2026 saat melaksanakan aksi pencurian di 7 lokasi berbeda di wilayah kecamatan Kota Ternate Selatan dan Ternate Tengah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat konferensi pers menjelaskan, meski para terduga pelaku ini masih anak-anak di bawah umur, namun aksi tersebut sudah dilakukan berulang kali yang memanfaatkan saat korban atau pemilik kendaraan tidak menggunakan kunci ganda saat terparkir. Para terduga pelaku ini juga melakukan aksi secara bersama-sama dengan peran yang sudah ditentukan masing-masing.
9: Jumlah tersangka ada 8 orang, jenis kelamin laki-laki semuanya. Tempat kejadian ada 7 TKP. Modus operandinya mereka ini sudah berulang-ulang kali. Jadi mereka itu sistemnya ada yang mencuri dan ada yang menyerahkan ke bengkel untuk dikombinasi perakitannya dijual kembali. Rata-rata ya, sebagian besar motor yang tidak dikunci setir pada saat memarkir. Nah, jadi kadang-kadang mereka mencuri memang ada niatnya mereka mau mencuri. Yang kedua ada kesempatan. Kalau yang kesempatan, kalau mereka pas jalan, mereka lihat ada motor parkir dan tidak terkunci, itu mereka curi. Itu mereka tidak ada niat, tapi ada kesempatan. Tetapi yang pertama mereka lakukan, kalau mereka sudah butuh uang, mereka niat, ya mereka mencuri. Begitu. Sindikat ini baru sebagian kecil yang terungkap. Dan masih ada sindikat besarnya. Mohon doanya, rekan-rekan Satreskrim bisa mengungkap itu lagi. Karena memang Ternate sudah ada sindikat pencurian. Karena mereka kerjasama dengan beberapa bengkel di Kota Ternate.
1: Dugaan aset digital yang mencantumkan nama tersangka kasus Jara Berkah Sahriani A. Haji Madi muncul dengan nilai mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, nama Sahriani tercantum sebagai pemilik rekening emas digital dengan jumlah sekitar 550,87 gram. Nilainya diperkirakan mencapai 1,36 miliar rupiah. Selain itu, nama Sahriani juga tercantum pada layanan perbankan digital Sibank dengan simpanan dan deposit sekitar 508,5 juta rupiah. Jika kedua nilai tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai sekitar 1,87 miliar rupiah. Namun keberadaan saldo dan emas digital tersebut belum dikonfirmasi penyidik sebagai aset yang berkaitan dengan kasus Jahra Berkah. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan pihaknya belum melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat mengatakan penelusuran aset merupakan kewenangan aparat penegak hukum atau APH. OJK, kata Adi, tidak dapat memastikan kebenaran saldo maupun kepemilikan aset hanya berdasarkan dokumen atau informasi yang beredar. Dalam kasus Jahra Berkah, polisi sebelumnya menyebut total dana yang telah teridentifikasi mencapai 3,934 miliar. Polisi juga menyebut hasil pemeriksaan awal terhadap 4 rekening bank tersangka menunjukkan saldo gabungan sekitar 8 juta. Sementara aliran dana dan aset lainnya masih dalam proses penelusuran. Dengan munculnya informasi mengenai rekening emas dan Sibank yang mencantumkan nama Sahriani, penyidik selanjutnya akan memastikan kepemilikan sumber dana serta keterkaitan aset tersebut dengan kasus Jahra Berkah. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polres Ternate mulai mendalami peran 27 leader yang direkrut dalam kegiatan investasi Jahra Berkah. Para leader tersebut disebut menjadi bagian dari jaringan yang bertugas mencari dan merekrut donatur atau investor untuk menanamkan dana dalam investasi yang dikelola Sahriani A. Haji Madi. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan, 27 leader tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni 18 orang di Kota Ternate, 7 di Halmahera Selatan, dan 2 orang di Lelilev, Halmahera Tengah. Menurut Anita, sistem tersebut menjadi salah satu cara Jahra Berkah menghimpun dana masyarakat. Setelah mendapatkan investor, dana diserahkan melalui leader untuk kemudian diteruskan kepada tersangka. Dalam penyidikan sementara, polisi mengidentifikasi 88 donatur yang masuk melalui jaringan leader dengan total dana yang masuk sekitar 3,354 miliar rupiah. Selain itu, terdapat sekitar 400 juta dana yang disetorkan secara langsung kepada tersangka. Polisi juga menemukan adanya pemberian komisi kepada leader. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, setiap leader mendapat komisi sekitar 10 hingga 20% serta bonus tertentu apabila berhasil menghimpun dana dalam jumlah yang ditentukan. Bonus tersebut antara lain berupa perjalanan umroh, telepon seluler, dan bonus lainnya. Penyidik kini berencana memeriksa para leader untuk mendalami mekanisme penghimpunan dana, aliran uang, hingga pembagian komisi dalam Jahra Berkah. Selain pemeriksaan para leader, polisi juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, termasuk menelusuri rekening yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Sahriani telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 19 September 2026. Polisi menyebut kegiatan investasi Jahra Berkah tidak memiliki izin resmi dari OJK. Penyidik masih mendalami keseluruhan dana yang dihimpun, aliran transaksi serta kemungkinan adanya pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut. Anda masih mendengarkan Warta Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Pulau Ternate dalam memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah sekaligus membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Reporter Sofian Tugubu menurunkan laporannya.
10: Dalam memastikan pelaksanaan sejumlah program, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman melakukan kunjungan kerja atau KUKER di Kecamatan Pulau Ternate. Kunjungan tersebut juga membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Tauhid mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres sejumlah program yang telah dianggarkan tahun 2026 agar dapat terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Selain itu juga membahas sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, diantaranya pengelolaan sampah, penerangan jalan, dan ketersediaan air bersih.
11: Dari kita selain mengecek terkait dengan berbagai program, karena tahun ini kan kita sudah berada pada posisi triwulan 3 akhir ya, mau masuk di triwulan keempat, jadi saya ingin mengecek dan memastikan agar semua kegiatan yang dianggarkan di 2026 itu bisa terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Kita juga tadi ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
10: Dia menambahkan persoalan kawasan yang masuk dalam wilayah kehutanan turut dibahas berkaitan dengan tata ruang. Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penataan wilayah.
11: Kemudian permasalahan terkait dengan kawasan yang masuk di wilayah kehutanan tadi juga disampaikan, karena itu juga berkaitan dengan tata ruang kita. Tetapi itu menjadi catatan dan notis bagi pemerintah daerah, kita tetap usulkan ke Balai Tata Ruang supaya itu juga bisa diperhitungkan. Tapi sampai saat ini ruang tersebut masih seperti yang ada ini. Nah, kita tetap usulkan untuk
1: pemerintah Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial mengalami peningkatan signifikan. Saat ini Ternate berada di peringkat ke-31 dari 43 kabupaten kota. Informasi selengkapnya disampaikan Najla Firista.
12: Pak, uji coba perlindungan jaminan sosial ini Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
13: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan posisi Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
12: Jadi terkait dengan perkembangan perlindungan, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah. Sekarang kita sudah berada pada posisi ya, menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini. Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
13: Ia menjelaskan, saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
12: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang sampai pada akhir tahun di penghujung bulan Desember tahun 2026. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi terkait dengan data ini, pendataan ini, sehingga kita bisa masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
1: Puluhan tahun warga Pulau Makian, Halmahera Selatan menunggu akses jalan yang menghubungkan permukiman dan sentra aktivitas masyarakat. Lalu bagaimana respon Gubernur Sherly Johanda saat berkunjung ke pulau tersebut? Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
2: Puluhan tahun jalan lingkar Pulau Makian dinantikan masyarakat. Jalan yang diharapkan membuka akses antar kawasan permukiman, pertanian hingga pusat aktivitas warga selama ini belum sepenuhnya terwujud. Harapan itu kembali mencuat saat Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda turun langsung ke Pulau Makian Halmahera Selatan pada Rabu 23 September 2026. Sherly datang bersama PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar dan Kepala Inspektorat Maluku Utara Agus Rianto. Kehadiran rombongan pemerintah provinsi menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. Kepala Desa Dauri, Hasan Al-Hadad mengatakan, Kunjungan kerja gubernur ke desanya menjadi peristiwa yang baru pertama kali terjadi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk.
14: Dalam ingatan saya, Provinsi Maluku Utara terbentuk sudah 22 tahun, baru kali ini ada kunjungan kerja gubernur di Desa Dawori. Sebelum itu, gubernur-gubernur yang sebelumnya nanti datang kampanye baru singgah, kalau untuk kunjungan kerja tidak ada. Jadi ini satu kehormatan yang luar biasa bagi kami masyarakat Dawori terutama.
2: Hasan juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di desa tersebut. Dari 175 rumah yang ada, masih terdapat 15 rumah yang dinilai belum layak huni. Usulan bantuan rumah layak huni kata Hasan bahkan telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten selama sekitar 8 tahun, namun belum terrealisasi hingga saat ini. Selain perumahan, masyarakat juga membutuhkan akses jalan tani. Di belakang desa Dawori terdapat sekitar 18 km jalan tani. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten telah membuka sekitar 6 km. Namun masih terdapat ruas yang membutuhkan penanganan segera.
14: Ya, tapi ada 2 kilo yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masyarakat punya pelayanan di dalam hutan sana itu.
2: Menanggapi kebutuhan tersebut, Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda menyebut ruas jalan dari Peloli menuju Mailoa sepanjang sekitar 8 km akan dikerjakan pada tahun 2027. Pembangunan ruas tersebut juga menghadapi kebutuhan sekitar 40 jembatan. Menurut Serly, kebutuhan jembatan itu telah diusulkan masuk dalam program Jembatan Merah Putih yang dikerjakan TNI. Survei awal disebut telah dilakukan untuk menentukan jembatan yang menjadi prioritas. Serly menegaskan, jembatan rusak akibat banjir akan menjadi salah satu prioritas penanganan. Bagi masyarakat Pulau Makian, rencana pembangunan tersebut menjadi harapan baru setelah penantian panjang terhadap akses jalan dan jembatan yang lebih layak.
1: Anda masih mendengarkan Warta Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi bagian dari karakteristik wilayah kepulauan. Peneliti Pusat Tangguh Bencana Universitas Hairun, Rahmi Ahmad, mengatakan Maluku Utara memiliki beragam potensi bencana termasuk gempa bumi. Karena itu, kesiapsiagaan perlu menjadi budaya yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rahmi, masyarakat tidak perlu merasa khawatir berlebihan terhadap istilah megatrust atau potensi gempa besar. Yang lebih penting, kata dia, adalah memahami risiko dan mengetahui langkah-langkah sederhana untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Rahmi menjelaskan hingga saat ini para ahli belum dapat memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi. Namun pengetahuan tentang wilayah rawan gempa dan upaya mitigasi terus dikembangkan agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan.
15: Masyarakat jangan terlalu apa begitu, ini bencana apa lagi nih, jenis baru nih megatrust. Padahal itu cuma sebuah istilah yang dilebatkan pada ahli memberikan istilah bahwa akan terjadi sebuah guncangan besar. Tetapi saya lebih menekankan kepada masyarakat bahwa lebih baik kita menyadari bersama bahwa kita orang ini hidup di dalam sangkarnya bahaya, Pak. Bencana, Pak, ya. Sebutlah bencana karena gempa itu cuma salah satu dari sejumlah, bahkan di dalam dokumen itu ada 13 bahkan atau 12 bahkan yang selalu hidup bersama kita di Maluku Utara ini. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa kita harus bagaimana-bagaimana, tetapi bikin bagaimana supaya kita harmoni bersama bencana yang bakal datang. Jadi jangan panik pada dengan istilah megatrust. Lebih baik kita sadari kehidupan kita hari-hari bahwa kita ini selalu siap siaga untuk menghadapi khususnya gempa ini yang tadi dibilang potensi itu selalu saja ada.
1: Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun budaya tangguh bencana melalui edukasi, latihan, serta pemahaman terhadap langkah-langkah keselamatan. Hal senada disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Eriksana Yasa. Menurut Erik, sapaannya, masyarakat Maluku Utara perlu mengenali karakteristik wilayahnya, termasuk memahami langkah evakuasi mandiri, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir.
16: Pertama, untuk di daerah Maluku Utara, itu harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Apa sebabnya saya di sini tekankan evakuasi mandiri? Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami itu waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit.
17: Khusus bentukan Kapolda Maluku Utara berhasil mengamankan 5 warga Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah. 5 orang yang diamankan atas kasus pembakaran dan penyerangan dalam konflik antar warga Desa Sibenpopo dan Banemo pada April 2026. Selain 5 tersangka berinisial SJ, KK, MRK, ATJ dan FU, polisi juga menetapkan RT, JS dan FOM dalam daftar pencarian orang. Selain itu, 4 orang juga diamankan karena diduga menghalangi proses penegakan hukum dan masih diperiksa secara mendalam di Polres Kabupaten Halmahera Tengah. Konflik tersebut bermula setelah Ali Daud ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan Desa Bupane Jaya. Peristiwa tersebut berkembang menjadi penyerangan, penganiayaan, pembakaran rumah dan pengrusakan fasilitas umum. Sebelumnya, Silas Jiko juga meninggal dalam rangkaian konflik yang menyebabkan 85 rumah, 1 pos kamling, 1 gereja dan 1 pos polisi mengalami kerusakan akibat kebakaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara Kombes Pol IGD Putu Widiana mengatakan penanganan dilakukan secara profesional, objektif dan transparan.

0: hasil diperoleh oleh penyidik tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan saudara Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Sipenkopo.
1: Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Kapolda juga meminta masyarakat tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun serta mempercayakan proses hukum kepada penyidik, karena penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum, tapi memulihkan rasa keadilan, dan proses hukum juga diarahkan menjaga stabilitas keamanan dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar kembali hidup berdampingan secara aman dan damai.
2: Saya meminta masyarakat untuk tidak melakukan provokasi, kekerasan, pembalasan, pengurusakan maupun tindakan main hakim sendiri. Serahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Saya juga menghimbau masyarakat dan media untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate memperkuat kepatuhan dan akurasi data manifest dalam penyelenggaraan transportasi laut di Provinsi Maluku Utara. Hal ini dilakukan untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa pelayaran. General Manager ASDP Cabang Ternate Erli Setia Wahyudi mengatakan, akurasi data manifest merupakan salah satu aspek penting dalam operasional pelayaran, terutama untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa. Menurutnya, sejumlah kejadian dalam pelayaran belakangan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk kembali memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan manifest.
4: Kita ini harapannya kembali lagi, kita bersama-sama ya, karena ini satu ekosistem, mulai dari kesadaran tadi yang saya sampaikan, kesadaran dari pengguna jasa sampai semua yang terlibat sampai proses pelayarannya itu. Jadi mulai dari pribadi, kemudian tiket pribadi ya, kemudian masuk ke pelabuhan, masuk ke muat, dan sampai pelayaran sampai turun. Nah itu kesadaran, karena kembali lagi manifest ini adalah istilahnya.
3: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Selamat pagi untuk Anda, saya ucapkan untuk ya menikmati hari libur di hari ini, hari Minggu di 27 September 2026. Anda bersama Ternate Pagi, dan setelah tadi kita sudah ikuti warta sepekannya dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Rangkuman informasi-informasi dalam sepekan ini sudah Anda dengar tadi. Hari ini Minggu 27 September 2026 tadi sudah disampaikan juga bersama Davi Baba. Pendengar, sudah pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Pagi yang sangat luar biasa pagi ini ya. Anda sudah menyiapkan apa pagi-pagi begini kira-kira? Kalau menikmati libur, ada yang masih tidur, ya udah lanjut saja tidurnya, mumpung libur lah di hari ini. Ataupun mungkin Anda yang ingin bangun dengan segala kegiatan, memulai dengan apa? Menghirup udara pagi sambil menggerakkan tubuh Anda. Olahraga itu yang sangat penting bagi Anda ya. Nanti mengisi hari libur dengan sejumlah informasi kami turunkan untuk Anda. Lagu-lagu hiburan tidak luput nanti kami juga hadirkan di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pikir-pikir

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Memberi semangat Anda di hari libur hari ini pagi-pagi. Berikanlah senyum yang manis mungkin ya. Kalau Anda bangun sudah punya waktu untuk apa sih ya, menikmati libur hari ini di si pagi ini dengan apa, olahraga. Karena hari Minggu ini merupakan hari libur yang sangat cocok sih sebenarnya ya, digunakan untuk melakukan aktivitas seperti apa, olahraga lah di pagi hari ya. Tidak perlu olahraga yang berat, namun olahraga ringan juga bisa memberi manfaat yang besar loh bagi tubuh Anda ya. Nah, menurut para ahli sendiri, kalau sisi olahraga singkat yang sekarang Anda lakukan dianggap sangat baik lah untuk tubuh Anda ya. Kalau olahraga ringan ini bisa meningkatkan apa, aspek dalam kehidupan seperti meningkatkan energi, tidur, kesehatan kardiovaskuler, penurunan berat badan, kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Begitu. Kira-kira olahraga yang cocok di pagi hari yang ringan-ringan tuh apa ya? Apalagi Pak untuk para lansia. Nah, beberapa olahraga yang perlu dilakukan pada Minggu yang bisa bermanfaat bagi tubuh Anda. Salah satunya itu berjalan kaki ya. Kalau ya istilahnya berjalan kaki, Kota Ternate itu hobi sekali, banyak ya yang giat berolahraga di setiap hari, bukan cuma hari Minggu saja sih. Banyak yang jogging, banyak yang bersepeda, begitu ya. Berjalan kaki ini manfaatnya pendengar yaitu meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi stres, membantu jaga berat badan. Kalau Anda yang hobinya bersepeda, apalagi di hari libur seperti ini ya, manfaatnya yaitu apa? Melibatkan otot-otot utama Anda, meningkatkan kekuatan kaki, serta baik untuk kesehatan kardiovaskuler juga kalau hobinya bersepeda. Nah, yang hobi renang boleh ya. Kenapa? Manfaat untuk renang yaitu olahraga seluruh tubuh ini meningkatkan kekuatan dadayan tahan tubuh Anda, serta minim resiko cedera loh ya, karena beban tubuh terbantukan dengan yang namanya air. Nah, itu dia ya. Jadi yang ringan salah lah pagi hari ya. Lari yang ringan juga boleh, karena kenapa? Manfaatnya yaitu untuk kesehatan jantung, membakar kalori dan memperkuat otot Anda ya. Nah, itu dia beberapa hal terkait dengan olahraga di hari Minggu yang mungkin pagi ini sudah bisa Anda lakukan ya. Mumpung hari libur, ajaklah seluruh keluarga Anda, teman-teman boleh ya, sambil menikmati suasana hari libur di hari ini. Ya, selagi mendengarkan kami pagi ini di program saat untuk Ternate Pagi, Anda bisa menjangkau melalui FM di 101,8. MW juga aktif sekarang ya di 891 boleh juga. Terus Anda di Morotai, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami. Dan selamat menikmati hari libur ini di Maba dan sekitar juga, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Bagaimana hari ini cuacanya, apakah baik ya dengan segala kegiatan di hari libur hari ini? Saya berharap hari ini baiklah, jangan sampai amburadul ya, seperti kata Ruth Sahanaya dengan amburadul. Tapi saya berharap hari Minggu ini Anda luangkan waktu bersama keluarga, itu yang paling diutamakan.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kusatu.

Sekitar pukul 7 kami sampaikan lintas informasi. Dua informasi olahraga saya bagi untuk Anda melalui portal rri.co.id. Peringkat tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan terus menjaga asa di nomor perorangan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Alwi memastikan satu tempat di perempat final setelah menaklukkan tunggal Malaysia, Leong John Hao. Pada babak 16 besar, Alwi menang secara 2 set langsung dengan skor 21-16-21-11 dalam tempo 43 menit. Pertandingan berlangsung di Insomnia City Municipal Gymnasium pada Sabtu kemarin 26 September. Hal ini turut menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi Alwi atas Leong John Hao sebelum kedua pemain berjumpa SEA Games 2026 nomor bergu pada Oktober 2025 di tahun kemarin. Seusai pertandingan, Alwi Farhan mengatakan bahwa dirinya bersyukur dapat memulai pertandingan ini dengan baik. Alwi mengaku kebahagiaan meraih medali emas di nomor bergu masih membekas sehingga sepanjang perjalanan pertandingan banyak perasaan yang berkecampuk. Meski begitu, Alwi mengatakan bahwa rasa ingin menang di lapangan tetap lebih besar dibandingkan perasaan euforia tersebut. Selanjutnya, Alwi berjumpa dengan wakil China Taipei, Chun Tai Chen, di partai perempat final. Chun Tai Chen merupakan tunggal putra nomor 5 dunia di versi WWF per 22 September 2026. Meski begitu, Alwi mengutarakan keinginan kuatnya untuk meraih kemenangan back-to-back di bergu perorangan. Masih dengan satu informasi olahraga, Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marisio Norman menyebutkan prestasi Rahmat Erwin Abdullah membanggakan Indonesia di Asian Games. Marciano menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti kerja keras atlet pelatih ofisial serta PB PAPSI selama persiapan panjang terus. Rahmat meraih emas kedua Indonesia melalui nomor 75 kg putra pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia membukukan total angkatan 366 kg setelah mencatat snatch di 160 kg dan clean and jerk seberat 206 kg. Rahmat membuka snatch dengan 155 kg lalu berhasil mengangkat 158 kg pada percobaan kedua dengan lancar dan meyakinkan. Pada percobaan ketiga, Rahmat kembali sukses mengangkat 160 kg dan menyamai catatan Wirapon Bisuma dari nomor setnes tersebut. Chong Sot RI mencatat 162 kg pada snet unggul Rahmat dan Wirapon sebelum memasuki clean and jerk. Rahmat kemudian tampil menentukan ketika berhasil mengangkat 201 kg pada percobaan pertama clean and jerk dengan baik. Selain meraih emas, Rahmat juga memecahkan rekor di dunia kelas 75 kg putra melalui angkatan clean and jerk tersebut. Rekor sebelumnya dipegang oleh Chung Song RI dengan total 357 kg. Sebelumnya, Rahmat mencatat hasil lebih tinggi pada pertandingan. Prestasi Rahmat menjadi tambahan energi bagi kontingen Indonesia masih berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Emas tersebut sekaligus memperkuat catatan Indonesia melalui cabang angkat besi pada cabang olahraga terbesar ASEAN tahun ini. Demikian lintas informasi pukul 7.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hari ini bagaimana cuacanya di seluruh wilayah di tanah air? Yuk kita update cuaca di Minggu 27 September 2026.

Belum Anda punya rencana untuk menikmati liburan di hari ini? Kira-kira rencananya mau kemana? Apakah mau keluar dari kota Ternate untuk mengunjungi sanak saudara? Dan mungkin mau berwisata lah ke tempat-tempat wisata yang terdekat di kota Ternate. Ada baiknya kita ketahui dulu cuaca, apakah sama seperti hari kemarin. Tapi sepertinya tidak berubah sih ya. Kita masih dalam memasuki musim kemarau, sudah di 27 September, tapi tidak berubah cuacanya. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mengumumkan bahwa beberapa daerah berpeluang mengalami hujan lebat disertai angin kencang pada minggu hari ini. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia berada pada musim kemarau, potensi cuaca ekstrim tersebut dapat terjadi beberapa lokasi. Berdasarkan data BMKG, fenomena El Nino kategori sangat kuat saat ini masih bergala berlangsung dengan indikator SOI sebesar 20,3 dan indeks Ninon 3,4 mencapai kira-kira 2,51. Kondisi iklim global secara umum menghambat pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Jadi secara keseluruhan rata-rata mingguan DMI yang berada di skala 0,7 menandakan pergerakan massa udara di Samudra Hindia yang menjauhi Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan penurunan pasokan uap air secara drastis, khususnya di bagian barat Indonesia. Dampaknya, curah hujan di mayoritas wilayah Indonesia diperkirakan tetap berada di tingkat rendah hingga menengah. Walau begitu pendengar, beberapa kondisi atmosfer regional diperkirakan aktif dan mampu mendorong pertumbuhan awan hujan dalam beberapa hari mendatang. Pada beberapa hari kemarin, 22 hingga 23 September, fenomena MGO diprediksi bergerak melintasi mayoritas wilayah Sumatera. Tidak hanya itu saja, gelombang Rossby Ekuator diperkirakan aktif di beberapa lokasi. Faktor-faktor tersebut ini memperkuat hasil analisis yang menunjukkan adanya kenaikan aktivitas konvektif di berbagai lokasi. Selain pengaruh MGO, gelombang Rossby Ekuator, sirkulasi sirkonik diperkirakan muncul di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dan serta Samudra Pasifik timur Filipina dan utara Papua. Jadi pendengar, kehadiran sistem ini mencoba menciptakan area pertambahan dan pertemuan angin yang memicu penumbuhan massa udara sehingga mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah lokasi di tanah air. Faktor tersebut juga ini diperkuat oleh labilitas atmosfer lokal yang tinggi di beberapa titik. Hasilnya potensi hujan berskala global tetap ada walaupun kondisi iklim global secara umum tergolong lebih kering karena masih dalam suasana musim kemarau hingga saat ini. Yuk kita jalan-jalan di seluruh wilayah di tanah air. Saya menuju ke Sumatera hari ini. Kota-kota di Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, terus Bengkulu, Bandar Lampung, semuanya hujan dengan intensitas ringan. Itu di Sumatera. Sedangkan Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang udara kabur. Dari Sumatera saya pindah ke Jawa. Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal. Sedangkan Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Daerah istimewa Yogyakarta udara kabur. Dari Jawa kita langsung pindah ke Bali dan Nusa Tenggara. Kupang cerah berawan, Mataram berawan, dan Pasar berawan tebal. Kalimantan hari ini Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Pontianak hujan disertai petir, Banjarmasin dan Samarinda berkabut. Dari Kalimantan saya berpindah ke Sulawesi, Makassar dan Gorontalo cerah berawan. Manado juga cerah berawan, sedangkan Kendari berawan. Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Kita ke bagian timur, untuk Maluku dan Maluku Utara, Ternate berawan. Ambon dan Merauke berawan tebal. Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Hari ini untuk wilayah Maluku Utara tidak berubah seperti kemarin ya. Dari BMKG Stasiun Geofisika juga melaporkan bahwa rilisan perakiran kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara ini beragam sebenarnya ya. Tapi apakah di bagian lain di kabupaten kota di Maluku Utara sudah turun hujan begitu ya. Perkiraan dari BMKG sepertinya dari pagi terus siang, sore dan dini hari, hari ini sepertinya tidak berubah. Masih cerah berawan hampir seluruh wilayah di Maluku Utara. Itu dia informasi updatean cuaca di Minggu 27 September 2026. Banyak informasi lainnya akan kami berikan untuk Anda bersama Programa 1 di Ternate pagi ini.

0: Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas, banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

Kabar FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Ini terpantau, kita lihat dari depan RRI Jalan Sultan Hairil ini mulai ramai sekali ya, di mana orang dengan melakukan berbagai kegiatan aktivitas, bukan aktivitas sih, tapi istilahnya berolahraga lah di pagi hari. Ada yang jogging, ada yang bersepeda, ada yang jalan. Oke. Dan pendengar, nanti sebentar juga kami akan menyiarkan langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Santa Willy Brodus, Kota Ternate, Gereja Katolik, nanti bersama Anda sebentar untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada.

Baik pendengar, sambil kita menantikan sebentar ya untuk jalannya ibadah Minggu pagi buat rekan-rekan yang bertugas pagi ini. Selamat pagi buat Bung Ijar, ada Bung Ari, ada Ferdi, ada Nono dan lain-lain. Banyak ya hari ini ya. Baik, dan kita bagi informasi dulu ya sebelum nanti kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Sebentar nanti untuk ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Katolik Santa Willy Brodus, Kota Ternate.

Ini kalau kita lihat musim panas masih melandai wilayah kita di Maluku Utara ya. Sudah di tanggal 27 September, tapi tanda-tanda turunnya hujan belum saja ini ya kelihatan nih. Dan sepertinya sudah hampir di 4 bulan dari bulan Juli sampai dengan pertengahan, sudah akhir lah dari bulan September ini ya. Nah, di saat melakukan berbagai kegiatan di beberapa hari kemarin, Anda yang mungkin dengan pekerjaannya mulai dari hari Senin sampai dengan Selasa dan Jumat kemarin, hari ini kan sudah libur ya, di hari Sabtu dan hari Minggu, selama 2 hari Anda libur bagi Anda yang kerjanya di instansi pemerintah. Ya udah, pagi-pagi begini ada yang sudah sibuk dengan jualannya, dengan dagangannya, bisa buat semuanya yang di pusat-pusat perbelanjaannya. Hari ini semuanya mudah-mudahan hasil yang didapatkan juga yang terbaik lah. Di saat musim kemarau masih melandai wilayah Maluku Utara, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDA ya, membagikan langkah pencegahan yang bisa dilakukan terutama orang tua terkait dengan mewaspadai paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang bisa berdampak pada kesehatan pernapasan anak. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Peperin Basera Yuniarso, ia mengatakan karhutlah ini bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga darurat kesehatan dan anak dan kelompok rentan. Jasi asap karhutla mengandung partikel halus PM25 yang sangat berbahaya, yaitu bagi saluran pernapasan anak dan kelompok rentan. Jadi istilahnya partikel ini dapat menembus jauh sehingga ke seluruh saluran napas bagian bawah, bahkan diserap masuk ke aliran darah. Jadi anak-anak adalah kelompok yang paling rentan karena mereka menghirup lebih banyak udara relatif terhadap berat badannya, begitu ya. Jadi sistem pernapasan dan imunnya masih berkembang. IDAI menghimbau seluruh orang tua dan masyarakat untuk tidak menunda mencari pertolongan medis jika anak menunjukkan gejala yang namanya gangguan pernapasan. Asap karhutla ini mengandung partikel halus loh ya, berdiameter kira-kira 2,5 mikron yang cukup kecil untuk menembus jauh hingga ke saluran napas bagian bawah. Bahkan diserap masuk ke aliran darah serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO hasil pembakaran biomasa ya. Ketua Unit Kerja Koordinator Respirologi IDAI, Dr. Wahyu Idriawati juga, yang menambahkan bahwa dampak karhutla terhadap kesehatan pernapasan anak tidak dapat dianggap remeh, begitu ya. Jadi bahwa asap karhutla tidak hanya memicu infeksi saluran pernapasan akut saja, tetapi juga dapat menyebabkan eksasirebasi akut pada asma, bronkitis dan penyakit paru kronik lainnya. Kemudian mungkin ya, selama kabut asap berlangsung, jaga anak tetap dalam rumah dengan pintu dan jendela tertutup. Bila bisa menggunakan AC ataupun agar tidak menarik udara segar dari luar, begitu ya. Sedikit disarankan bagi Anda. Jadi batasi aktivitas fisik berat anak di luar ruangan bila udara terlihat berbau berasap ataupun kualitas udara dilaporkan buruk. Jika harus keluar rumah, pakai masker bila anak berusia 2 tahun atau lebih untuk mencegah menghirup partikel asap yang berbahaya, dan pakai kacamata untuk mencegah yang namanya iritasi asap terhadap mata Anda. Sedikit mengingatkan ya, ini bagi yang terjadi kebakaran di dekat tempat Anda begitu ya, khususnya ada di kabupaten kota. Kita tahu beberapa tempat yang terjadi kebakaran yang tapi memang sudah ditangani sih ya.

Kita masih punya informasi lain pendengar, ya, saya intip dari portal rri.co.id. Ini terkait dengan ulang tahun lalu lintas nih, ya, yang ke-71 Direktorat Lalu Lintas di Lantas Polda Maluku Utara yang berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus pada peringatan hari ulang tahun Bayangkara tahun 2026. Jadi kegiatan syukuran Lintas Bayangkara yang mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. 3 penghargaan tersebut, 2 diantaranya diterima di Telantas Polda Maluku Utara, sementara 1 penghargaan disabet Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Halmahera Barat. Dari 3 penghargaan kategori Integrated Road Safety Management System atau IRSMS, posisi pertama diraih Satlantas Polres Halmahera Barat, sementara posisi ketiga diraih di Telantas Polda Maluku Utara. 1 penghargaan lainnya menempati di Telantas Polda Maluku Utara pada posisi kedua pada kategori Informasi Cepat Lalu Lintas atau ISIL. Penghargaan dari Korlantas Polri pada HUT ke-71 Lalu Lintas tahun 2026 tersebut diberikan langsung kepada Korps Lalu Lintas Polres Irjen Pol Wibowo kepada Direktur Lalu Lintas di Lantas Polda Maluku Utara. Informasi lebih jelasnya Anda bisa akses di portal rri.co.id. Baik, sepertinya sudah pukul 7:37. Kita langsung bergabung ke Gereja Katolik Santa Willy Brodus, Kota Ternate pagi ini. Untuk Anda umat Katolik yang selagi menjalankan ibadah pagi ini, kita langsung terhubung, ya, bersama rekan-rekan yang bertugas di sana. Dan sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Minggu pagi.

Selamat datang Bapak Ibu Saudara dan Saudari umat beriman yang terkasih, para suster, bruder, dan sama saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Liturgi Gereja Katolik hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-26. Dan isi firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, mengajak kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap anugerah, rahmat, berkat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan, baik yang dialami dan dirasakan secara pribadi, keluarga, rukun, dan paroki, serta komunitas kita sampai hari ini. Kita percaya, kita yakin, semua yang terjadi dalam hidup ini itu karena kasih, kebaikan, dan kemurahan Allah. Dan firman Tuhan hari ini secara khusus dalam bacaan pertama menunjukkan bahwa Allah yang kita imani adalah benar-benar Allah yang maha baik dan maha adil. Barang siapa berbalik dari kejahatan yang pernah ia lakukan dan mau bertobat, maka Allah sungguh-sungguh mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan. Tetapi yang tidak mau bertobat, maka mereka akan hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Orang yang munafik, yang mendengar sabda Tuhan tetapi tidak mengamalkan dalam hidupnya, akan mengalami akibatnya, yakni hukuman yang kekal. Maka apa yang harus kita buat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih? Sabda Tuhan dalam bacaan kedua mengajak kita sekalian untuk hendaklah bersikap seperti Kristus, menghampakkan diri, menjadi rendah hati, dan taat kepada Allah. Mari kita bawa seluruh pergumulan-pergumulan hidup kita hari ini, dan semua doa, intensi, misa yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, agar Allah yang maha baik dan maha murah senantiasa mencurahkan rahmat dan kebaikannya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, dan dengan penuh kerendahan hati kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah yang Maha Adil, dengan lapang hati Engkau selalu menerima hamba-hambamu yang berbalik dari kejahatannya. Berilah kami hati yang tulus, agar kami lebih terbuka untuk sabdamu, dan dengan setia mengamalkannya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah rahmat, berkat dan penyertaan serta penyelenggaraan yang kami alami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Semoga berkat yang telah kami terima memampukan kami tetap setia kepadamu. Dan bukalah hati kami agar mampu mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui sabdamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan.
1: Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup, tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu

pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya." Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya.

Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat beriman yang terkasih, para pendengar setia RRI Kota Ternate yang dikasihi Tuhan. Ucapan yang keluar dari mulut dapat tidak juga menggambarkan manusia secara keseluruhan. Tetapi perbuatan selalu menunjukkan siapa sesungguhnya manusia itu, baik secara lahiriah maupun secara rohani. Ucapan yang palsu memang salah dan dapat menghancurkan manusia. Sedangkan tindakan yang salah selalu pasti meruntuhkan pribadi dan hidup manusia itu sendiri. Sabda suci dalam Injil hari ini, umat beriman yang terkasih, Yesus menceritakan tentang dua anak yang memiliki batin yang terpecah. Dua anak yang memiliki batin yang terpecah dari seorang bapa yang sama. Bapaknya menyuruh yang sulung untuk pergi ke kebun anggur bekerja. Dan anak itu menjawab dengan bagus dan sopan, "Ya, Bapak." Tetapi ia tidak pergi bekerja. Kira-kira kita membayangkan kekecewaan seorang ayah atau ibu jika seorang anak yang sudah dengan sopan menjawab apa yang diharapkan orang tua tetapi tidak melaksanakan. Hal yang sama juga terjadi di tempat tugas dan kerja kita. Kalau kita menyuruh bawahan atau siapa murid dan mereka menyatakan, "Ya, siap," tapi tidak berbuat, pasti kita kecewa. Bapak yang sama pergi kepada anak yang kedua dan menyuruh hal yang sama juga. Tetapi dengan tegas ia menjawab, "Saya tidak mau." Tetapi apa yang terjadi? Anak ini menyesal atas ungkapannya di hadapan bapaknya. Dia menyesal dan akhirnya dia pergi. Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Dari kedua anak ini, siapa yang setia taat kepada bapaknya? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjawab, yang kedua, yang akhirnya pergi ke kebun anggur. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, sikap penyesalan dan mengantar seseorang kepada pertobatan dan pembaharuan diri justru menjadi pesan utama untuk kita semua melalui sabda Tuhan hari ini. Dalam hidup beriman kita, Bapak Ibu, kita tidak cukup hanya mengatakan ya bahwa akan setia melaksanakan, tetapi penegasan ya itu harus real dan konkret kita buktikan dalam kehidupan kita. Itu yang paling utama. Karena banyak kali yang terjadi lain di mulut, lain di hati, lain yang kita lakukan. Itulah manusia. Kalau kita jujur terhadap diri dan perjalanan hidup iman kita, maka kita selalu mengatakan ya di hadapan Tuhan.
Dalam sakramen baptis, kita berkata, ya, aku setia kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan menolak setan. Dalam krisma, sakramen krisma juga begitu. Kita menjawab, ya. Dalam perkawinan, dalam tabisan, dalam janji suci religius kaul-kaul, dan dalam tugas pelayanan, kita selalu menyatakan ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saat ketika kita menyambut tubuh Kristus, kita menjawab amin. Tahu apa arti kata amin? Amin berarti saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya atas apa yang saya terima. Jadi, tubuh Kristus. Amin berarti saya menerima apa yang saya terima. Tetapi, apakah kata amin yang artinya ya saya percaya, amin yang artinya ya saya terima, itu dilihat ketidak Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang merasakan ketidak, orang mengalami atau tidak? Kadang kita berkata ya kepada kasih. Kita bicara kasih. Tetapi tetap menyimpan dendam, iri hati, amarah di dalam hati. Kita bicara mengatakan ya terhadap kejujuran, tetapi banyak kali kita menipu. Menipu diri sendiri, menipu Tuhan, menipu atasan, menipu pimpinan, menipu suami, menipu istri, menipu anak-anak. Kita berkata ya dalam pelayanan, tetapi saya mau melayani kalau saya dihargai. Kalau saya tidak dihargai, saya tidak mau melayani. Maka menurut saya, persoalan mendasar dalam penghayatan hidup iman kita bukan soalnya kata ya yang saya ucapkan, tapi bagaimana tindakan ya itu saya tunjukkan. Kita lihat dalam contoh yang diangkat oleh Yesus dalam Injil hari ini tentang anak yang sulung. Dia tahu apa yang dia katakan, dan dia sadar apa yang dia sampaikan. Nah, dia menjawab kepada ayahnya dengan begitu sopan. Ya, saya akan pergi. Apakah anak itu tidak salah? Tidak. Dia menjawab apa yang ayahnya mengharapkan. Tetapi di mana letak kesalahannya? Kesalahannya ialah kakinya tidak mengikuti perkata mulutnya. Mulutnya mengatakannya, tapi dia tidak jalan, tidak berbuat. Kadang-kadang dalam hidup ini juga Bapak Ibu, tiap hari kita bicara Tuhan, ya. Apalagi kami biarawan-biarawati, tiap hari kami doa, tiap hari kami misa, tiap hari menyebut nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apakah hidup kita juga menggambarkan kedekatan dan relasi kita yang mendalam itu dengan Tuhan? Mulut kita dekat dengan Tuhan,
Tetapi kehidupan kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Kita rajin berdoa, tapi kadang sulit mengampuni. Susah. Aktif ke gereja, tapi masih memfitnah di mana-mana. Berdoa begitu kusuk, tetapi tidak jujur dalam perbuatan dan pekerjaan. Kita bicara banyak tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama, tetapi tidak mau menolong orang yang menderita. Hari ini Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita agar perkataan, kata-katanya itu tidak hanya berhenti di bibir saja, tapi harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya anak kedua dalam Injil hari ini, dari satu segi memberikan sebuah pesan yang sangat mengharapkan bagi kita sekalian. Kalau kita melihat anak yang kedua tadi, dia memang salah. Tetapi apa yang merubah dan apa yang membuat anak itu mendapat tempat? Karena dia menyesal, dia bangkit dan dia mau pergi. Dan saat ia mengambil sebuah keputusan untuk menyesal, berubah dan mau pergi, itulah awal sebuah pertobatan sejati. Maka pertobatan yang sejati menurut firman Tuhan hari ini berarti kita memperpendek jarak kehidupan kita sekarang ini dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Dan Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama hari ini juga menggarisbawahi, ya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan dia melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia akan mengalami penyertaan dan kasih Allah. Yehezkiel pasal 18 ayat 27 sampai 28. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, para pendengar setia RRI Kota Ternate di mana saja yang berbahagia, rahmat Allah selalu membuka jalan baru bagi orang yang mau berubah dan mau kembali ke jalan Tuhan. Dan inilah yang ditekaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Para pemungut cukai dan orang berdosa mendahului mereka yang menyatakan diri setia, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka lebih dulu diselamatkan karena mau berubah dan bertobat. Seringkali kita berpikir, dan apa yang sudah kita lakukan menjadi penghalang bagi kita untuk berubah dan bertobat dan berkembang. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan agar kita tidak perlu putus asa dan kecewa atas hidup dan perbuatan kita masa lalu. Tetapi kita diajak untuk menatap masa depan kita dengan membangun niat dan sebuah perubahan baru dalam kehidupan kita melalui sikap, perbuatan dan tindakan kita. Dan disinilah dibutuhkan sebuah penyesalan. Penyesalan yang muncul dari sebuah kesadaran yang dalam untuk bertobat dan membaharui diri atas sikap, perbuatan dan tindakan kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama menjadi awal untuk seseorang diselamatkan. Karena Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, penyesalan yang tidak diikuti dengan sebuah perubahan akan tetap menjadi
perasaan semata-mata. Niat baik, maksud baik, harapan dan tujuan baik itu hanya bisa terlaksana menjadi sebuah kebaikan kalau itu sungguh-sungguh kita laksanakan dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan untuk kita, apa yang bisa saya petik? Apa yang bisa saya pelajari? Dan firman Tuhan hari ini mau mengatakan apa kepada saya dan saudara? Dan apa yang mau saya lakukan dalam kehidupan kita? Kadangkala di dalam gereja ini kita dengan penuh keyakinan dan semangat kita menjawab amin atas semua seruan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah amin kita di dalam gereja itu juga dirasakan di luar gereja ketika kita diutus? Semoga amin yang kita nyatakan di dalam gereja ini juga menjadi amin dalam keluarga kita, menjadi amin dalam pekerjaan kita, menjadi amin dalam keadilan, menjadi amin dalam pengampunan, dan menjadi amin di dalam kasih kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita membaharui iman kepercayaan kita dengan menyanyikan syahadat.

0: kita bersatu dalam doa umat. Umat beriman yang terkasih, Allah mengganjar setiap orang yang sungguh beriman dengan kebahagiaan. Maka marilah kita memohon kepadanya dengan penuh iman.
1: Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, semoga para pemimpin gereja ini setia menunjuk jalan kebenaran dan memberikan teladan keadilan bagi umat penggembalaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi orang-orang yang diremehkan dan disingkirkan. Semoga mereka tetap rendah hati dan dengan terbuka menyambut kebenaran yang diwartakan oleh para utusan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi paroki Santo Willibrordus Ternate. Semoga karena kasih putramu, paroki Santo Willibrordus Ternate, senantiasa dilindungi dan dibimbing untuk dapat berkembang dalam iman, dan semoga seluruh umat di paroki ini selalu dibimbing dan dianugerahi oleh Roh Tuhan untuk selalu bertobat serta mampu menghidupi semangat kerukunan Kristus, agar selalu seia sekata dalam gerak dan tindakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi para donatur. Semoga para donatur di paroki ini maupun di mana saja berada dapat melakukan tugas pemberian dengan penuh kasih dan rendah hati. Berkatilah dan lindungilah keluarga, usaha serta pekerjaan mereka. Kiranya mereka senantiasa mendapat berkat melimpah daripadamu dan setia menjadi uluran tangan kasihmu bagi sesama yang membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi kita semua yang hadir di sini. Semoga kami semua yang hadir di sini dapat mengamalkan pengajaran suci Tuhan dengan selalu bertobat dalam sikap dan perilaku yang nyata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Kita hening sejenak dan secara pribadi kita menyampaikan segala niat, rencana, pekerjaan dan perjalanan hidup keluarga. Juga mari kita serahkan setiap persoalan beban hidup kita kepada Tuhan yang kita imani akan memberikan solusi untuk setiap perjalanan hidup kita masing-masing.

marilah kita mohon kabulkanlah. Silakan duduk. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini juga kita berdoa, bersyukur atas berkat rahmat kehidupan ulang tahun untuk anak Renaldi Rubini yang ke-21 tanggal 24 September. Semoga Allah yang Maha Murah senantiasa memberikan berkat, umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dijauhkan dari bahaya dan niat jahat, sukses dalam pendidikan, serta bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama cucu Bianca dan Clarissa untuk arwah Opa Edmundus Watratan, Oma Maria Watratan, Tante Maria Goretti Watratan, Loisius Matuan, serta Cornelia dan semua keluarga Watratan Matuan yang sudah meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan memberikan tempat abadi bagi mereka semua. Marilah kita mohon. Secara khusus pula dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita berdoa bersama dengan Ibu Tince di Elat Kebesar untuk keluarga, untuk usaha pekerjaan, dan untuk pergumulan-pergumulan yang saat ini. Semoga Tuhan membuka jalan bagi keluarga, memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan kelancaran dalam hidup usahanya. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan Ibu Merlin Oi untuk anak-anak, untuk usaha dan pekerjaan. Semoga rahmat dan berkat Allah senantiasa melimpah turun atasnya, tersemua untuk kedua anaknya agar mereka bertumbuh, berkembang, semakin dikasihi Tuhan dan sesama. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk segala rencana dan perjalanan hidup, usaha dari saudara William dan Tasya. Semoga Tuhan membuka jalan dan curahkan berkat-berkat dalam perjalanan hidup dan rencana hidup mereka. Marilah kita mohon. Kita juga secara khusus berdoa bagi para donatur di paroki ini, secara pribadi, baik secara pribadi, keluarga, yang senantiasa hadir terlibat dalam setiap pekerjaan dan rencana reksa pastoral paroki. Kiranya setiap pengorbanan dan penyerahan hidup, waktu, tenaga mereka dibalas oleh berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan untuk keluarga, kesehatan, kelancaran dalam hidup usaha pekerjaan, dan rencana-rencana masa depan anak-anak mereka. Semoga setiap persoalan dan kesulitan hidup yang sementara

kepemimpinannya di provinsi ini agar selalu diberi kekuatan dan kemampuan dalam memimpin dan mengantar masyarakat Maluku Utara kepada kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita. Marilah kita mohon. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau menghendaki agar kami selalu bertobat. Limpahkanlah rahmat-Mu agar kami selalu setia menempuh jalan menuju kebahagiaan yang telah Engkau tunjukkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemarin kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani.

Allah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu serta doa niat permohonan dan intensi dalam misa pagi ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, sebagai tanda syukur atas sabdamu, kami persembahkan roti dan anggur serta niat-niat kami. Sudilah engkau menguduskan dan menyatukannya dengan kurban Kristus yang telah taat kepadamu sampai wafat di salib, agar daya pengorbanannya menguatkan kami untuk mengamalkan ajaran-ajarannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siap doa syukur agung gereja yang kedua.

supaya kami meneladan diam, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan engkau temukan dalam diri putramu itu engkau temukan.

சாமி முகமாட்டான் காஞ்சி.

sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu.

persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Monsinyur Senengutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu.

supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.

Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja.

Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Karena kenapa Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan, berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah daripada-Mu.

Sahabat beriman yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian dan diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Mari kita berlutut dan berdoa doa memorare. Ingatlah ya Bunda Hati Kudus Yesus, ya ya mendengarkan doa, persembahkanlah hanya segala kejadian dan syukur kami. Untukkanlah orang yang kemenang kami, jadikanlah hidup kami bersyukur dan hidup di dalam cinta putramu, agar datanglah kerajaanmu, hantarlah semua orang kepada sumber air hidup yang memancar dari hatinya, yang menyiram di atas bumi keselamatan dan keadilan. Dari jalan perdamaian, perhatikanlah iman kami, jawablah seruan kami, dan sudilah engkau menunjukkan dirimu selalu bahwa engkau adalah